Satu single dari Ruel dengan I Can't Die Now baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan satu informasi nih, melalui saluran WhatsApp K Radio dari Sobat Chandra di grup info seputar Jember, bahwa untuk pagi ini terjadi

pemadaman listrik sementara ya Sobat J. Untuk waktunya dari jam 6 pagi tadi sampai jam 9 pagi. Untuk wilayah pemeliharaan di Jalan Legend Suprapto, kemudian Perum Bukit Permai, Yon Armet 8, Kelurahan Kebonsari, Telkom Kebonsari, Hotel Sulawesi, PhD, kemudian SMA Al Furqon. Jadi apabila pelanggan memakai genset, ini bisa dipisah dengan instalasi listrik. Dan apabila pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Dan apabila ada kendala di luar kendali dan pekerjaan belum selesai pada jam yang telah ditentukan, maka pemadaman tersebut akan diperpanjang. Informasi dari PLN ya Sobat K, di jam 6 pagi tadi sampai jam 9 pagi karena ada pemadaman listrik sementara di sekitar Jalan Legend Suprapto, Perum Bukit Permai, Yon Armet 8, kemudian kantor Kelurahan Kebonsari, Telkom Kebonsari, Hotel Sulawesi, PhD, kemudian SMA Al Furqon. Terima kasih informasinya ya Sobat Chandra, ini melalui grup WhatsApp Info Seputar Jember. Kalau ada info-info lain boleh untuk kabarkan ke seluruhan WhatsApp ya Radio. Info menarik lainnya di 0811-378-1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita bergeser ke informasi berikutnya.

Kita bergeser ke informasi selanjutnya dari Kabupaten Jember, Sobat. Benturan dua program prioritas pemerintah pusat kini ikut membayangi rencana pembangunan di Kabupaten Jember. Di satu sisi, pemerintah mendorong ketahanan pangan dengan mempertahankan lahan pertanian. Di sisi lain, ada target penyediaan 8.000 unit rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada 2026. Untuk diketahui bahwa Jember memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B seluas 86.700 hektar. Sementara jumlah perumahan di Jember ada sekitar 148 kompleks. Rata persebaran perumahan itu terkonsentrasi terpadat berada di kawasan perkotaan seperti Sumbersari, Kaliwates, dan Patrang. Skala pembangunan setiap kompleks sangat bervariasi ya, mulai dari klaster kecil menengah berkapasitas 50 hingga 200 rumah, hingga kawasan hunian berskala besar yang menampung lebih dari 500 unit. Jika diambil angka rata sebesar 300 rumah per kompleks, maka total kapasitas hunian formal yang telah tergabung di seluruh Jember diperkirakan menembus 44.400 unit rumah. Di sisi lain, masifnya ekspansi perumahan ini menuntut pengawasan ketat dari pemerintah terhadap luasan LP2B maupun lahan sawah dilindungi atau LSD. Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan hingga kini masih belum ada titik temu antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan penggunaan lahan tersebut. Kementan ingin luas LP2B tetap dipertahankan, bahkan ditambah, sementara kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan terus berjalan. Kondisi ini membuat pengembang perumahan diarahkan untuk mencari lahan tegalan sebagai alternatif, tetapi pilihan tersebut juga tidak serta-merta menyelesaikan persoalan karena lahan tegalan tertentu masih bisa masuk dalam kategori lahan yang harus dilindungi apalagi dinilai memungkinkan ditanami komoditas pangan seperti singkong dan jagung. Akibatnya, ruang yang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan menjadi semakin terbatas. Halim juga mengatakan, lahan tegalan yang masih berpotensi menghasilkan komoditas pertanian tetap sulit digunakan untuk pembangunan perumahan. Bahkan, ia berseloroh bahwa pengembang baru bisa seluasa membangun jika status lahannya sudah benar-benar tidak masuk dalam kawasan yang dilindungi. Menurut Halim, tarik-menarik kepentingan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya di tingkat daerah karena yang menyangkut dua program pemerintah pusat yang sama-sama menjadi prioritas. Oleh karena itu, ia menilai keputusan pemerintah pusat diperlukan untuk mempertemukan kebutuhan ketahanan pangan dengan penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat. Sementara, dari Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Jember David Handoko Seto juga menyoroti persoalan lain yang membuat ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan semakin rumit. Sejumlah tanah tegalan di kawasan perkotaan, termasuk yang dinilai tidak produktif untuk pertanian, justru masuk dalam peta lahan sawah dilindungi. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan tata ruang untuk pengembangan permukiman. Menurut David, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlalu karena ketidakjelasan tata ruang ikut berpengaruh terhadap iklim investasi di Kabupaten Jember. Ia juga meminta Bupati Jember Muhammad Fawaid bergerak cepat menyelesaikan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW sehingga pengembang memiliki kepastian untuk menjalankan investasinya. David juga menilai penyelesaian RTRW juga penting karena berkaitan dengan potensi penerimaan daerah dari sektor pembangunan perumahan. Selama kepastian tata ruang belum diperoleh, para pengembang disebut belum dapat memberikan kontribusi secara optimal kepada Pemkab Jember.

Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya? Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @iTechCityITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy. What

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, kembali di K-Perspektif. Di pagi hari ini, Sobat, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Pemkab Jember memanfaatkan kegiatan GOES bersama untuk memantau langsung kondisi infrastruktur di wilayah yang dilalui. Dari rute Subar Jambi menuju Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Senin 28 September sore, ditemukan sejumlah titik jalan rusak serta penerangan jalan umum yang padam maupun belum tersedia. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Pemkab Jember memanfaatkan kegiatan GOES bersama untuk memantau langsung kondisi infrastruktur di wilayah yang dilalui. Dari rute Sumber Jambe menuju Pendopo Wahya Wibawa Graha, pada Senin sore 28 September 2026, ditemukan sejumlah titik jalan rusak serta penerangan jalan umum yang padam maupun belum tersedia. Kegiatan yang dipimpin Bupati Jember Muhammad Fawaid tersebut diikuti jajaran organisasi perangkat daerah dan kecamatan. Selain berolahraga, GOES menjadi sarana evaluasi lapangan sekaligus memperkuat koordinasi antar instansi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Gus Fawaid mengatakan, temuan kerusakan infrastruktur dari kegiatan GOES akan dicatat dan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Sebelumnya, kegiatan serupa di wilayah Tanggul dan Jember Selatan juga menemukan sejumlah titik jalan rusak dan PJU yang bermasalah. Menurut Bupati, hasil pemantauan tersebut akan diprioritaskan untuk ditangani melalui program pembangunan tahun 2027. Selain memantau infrastruktur, kegiatan GOES juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawaid menyerahkan bantuan sembako kepada 100 warga penerima manfaat yang dikoordinasikan oleh pihak kecamatan. Gus Fawaid juga menegaskan komitmen Pemkab Jember dalam memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu di puskesmas maupun rumah sakit daerah. Pemkab Jember turut menyiapkan layanan mobil cinta berupa transportasi gratis untuk mengantar pasien pulang ke rumah setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
4: Saya ingin membangun kedekatan emosional antar UPD di Kabupaten Jember dengan GOES bareng, jalan sehat bareng. Yang kedua, sekaligus kita ngecek nanti di jalan-jalan kalau ada jalan rusak, PJU tidak hidup atau membutuhkan PJU. Yang ketiga, sambil kita sosialisasi program pemerintah, khususnya kepada mereka yang memang masuk kategori tidak mampu. Alhamdulillah ini ada beberapa orang yang sudah dikumpulkan oleh Pak Camat, 100 orang.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
11: Aku Viva, murni, sehat, alami.
12: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
13: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
14: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
12: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
13: Boleh, boleh.
12: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
13: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
14: Milkjus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Sebanyak 15 keluarga kurang mampu di lingkungan Wonosari, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi menerima bantuan paket sembako dari Propam Polresta Banyuwangi pada Senin 28 September 2026. Bantuan tersebut diberikan dalam rangka HUT Propam Polri ke-24 sekaligus untuk meringankan kebutuhan sehari-hari warga. Kasih Propam Polresta Banyuwangi Ibtu Karyono Setiawan mengatakan momentum HUT Propam Polri ke-24 tidak hanya dimaknai sebagai peringatan internal, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menghadirkan manfaat yang bisa dirasakan langsung masyarakat.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Bahasa FM, saya Bobby Ramadan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dispendikbud Kabupaten Situbondo membentuk tim dari bidang pendidik dan tenaga kependidikan PTK untuk menyelesaikan persoalan seorang guru laki-laki yang diduga terlibat kasus pencabulan terhadap siswanya sendiri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dispendikbud Kabupaten Situbondo Sopan Effendi bilang, oknum guru paruh baya itu diduga melakukan tindakan asusila terhadap siswi yatim berusia 13 tahun di salah satu SMP negeri di Kabupaten Situbondo. Menurut keterangan yang diterimanya, tindakan asusila guru itu dilakukan berkali-kali. Adapun pihak sekolah membenarkan dugaan pencabulan terhadap seorang siswi salah satu SMP negeri di Situbondo itu. Saat ini oknum guru tersebut telah ditetapkan tersangka oleh kepolisian dan dilakukan penahanan.
3: Saya Abe Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. 100 hewan di Kota Batu dapat vaksin rabies gratis. Sebanyak 100 ekor anjing dan kucing peliharaan warga Kota Batu mendapat vaksin rabies gratis Selasa 29 September 2026. Kegiatan yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu ini berlangsung di Puskeswan Kota Batu dalam rangka memperingati World Rabies Day. Kepala Distan KP Kota Batu, Hendri Suseno, mengatakan vaksinasi ditujukan untuk mencegah penyebaran rabies yang merupakan penyakit zoonosis dan dapat menular dari hewan ke manusia. Antusiasme warga cukup tinggi karena kuota vaksin yang tersedia terbatas. Untuk mendapatkan layanan tersebut, warga wajib menunjukkan KTP Kota Batu. Setiap satu KTP mendapat kuota vaksinasi untuk maksimal 2 ekor hewan peliharaan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Masih di 102,9 K-Radio Sobat K, masih bersama dengan Raffiana ya di pagi hari ini. Kita bergeser ke informasi selanjutnya Sobat. Masih dari Kabupaten Jember ya. Terkait dengan jumlah dokumen yang harus ditindaklanjuti dalam sistem pencegahan korupsi di Kabupaten Jember turun sekitar 75% pada 2026. Penurunan tersebut tercatat dalam penerapan sistem mitigasi risiko korupsi di lingkungan pemerintah daerah yang bernama Monitoring Center of Prevention Risk-Based System yang menggantikan Monitoring Center for Prevention, di mana Wakil Ketua DPRD Jember Widarto pada Selasa 29 September kemarin mengatakan, jumlah dokumen yang harus ditindaklanjuti turun dari 668 dokumen pada 2025 menjadi 162 dokumen pada 2026. Selain dokumen, jumlah indikator yang menunjukkan potensi celah korupsi juga turun. Pada 2025 tercatat 113 indikator, sedangkan pada 2026 menjadi 33 indikator atau turun sekitar 70,8%. Menurut Widarto, perubahan sistem dari MCP menjadi MCSP-RBS tidak lagi hanya menitikberatkan pada kelengkapan dokumen. Sistem lebih menekankan pada pemetaan risiko dan perbaikan tata kelola untuk menutup potensi celah korupsi. Widarto juga mengatakan KPK melalui Deputi Bidang Pencegahan melakukan mitigasi dan memberikan masukan terhadap sejumlah potensi yang dapat menjadi celah korupsi. Beberapa waktu lalu, KPK juga telah mengumpulkan unsur eksekutif dan legislatif, termasuk pimpinan DPRD untuk membahas upaya pencegahan korupsi. Hasil pembahasan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD secara internal, termasuk dengan mengingatkan anggota Dewan dan Sekretariat DPRD terhadap sejumlah aspek tata kelola yang perlu diperbaiki dan diwaspadai. Widarto juga menegaskan DPRD tidak dapat menyimpulkan bahwa penurunan indikator dan dokumen tersebut secara otomatis menunjukkan penurunan risiko korupsi. Penilaian tersebut merupakan kewenangan KPK. Namun, semakin rendah indikator potensi celah korupsi, secara logika semakin sedikit risiko yang perlu diantisipasi. Dalam MCSP-RBS, data tidak hanya digunakan untuk mengukur kepatuhan administrasi, data analisis untuk mengidentifikasi pola, anomali, red flags, serta kelemahan sistem pengendalian. Sistem tersebut menjadi early warning system atau sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi risiko korupsi sejak dini. Widarto juga menyebut ada 7 area strategis yang menjadi profil risiko daerah dan harus mendapatkan perhatian, yaitu perencanaan dan penganggaran APBB, APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penggunaan APIP. Ketujuh area tersebut, menurut Widarto, perlu ditindaklanjuti melalui perbaikan tata kelola untuk mencegah potensi risiko korupsi.

0: News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Serangan Israel kembali menyasar sejumlah wilayah di Gaza. Sedikitnya 2 warga Gaza meninggal dunia dalam serangan udara terbaru. Serangan terjadi di kamp pengungsi Jabalia dan wilayah utara kota Gaza. Menurut sumber medis tempat, sejumlah warga meninggal dunia dan lainnya terluka dalam serangan tersebut. Warga terlihat membawa korban ke rumah sakit, sementara keluarga menangis dan berduka. Warga mengeluhkan serangan yang terus terjadi dan meminta perlindungan serta solusi bagi warga sipil. Di wilayah lain, serangan Israel menargetkan sebuah bangunan di kota Gaza. Israel menyebut serangan itu menargetkan komandan sayap bersenjata Hamas di Gaza Utara, Is al-Din al-Bik. Israel menyatakan al-Bik terlibat dalam pengelolaan operasi dan perencanaan serangan Hamas. Hamas membenarkan kematian al-Bik dalam serangan tersebut. Informasi lain, 4 bom udara Rusia menghantam kota Sumy, Ukraina. Salah satu bom mengenai sebuah sekolah saat kegiatan belajar berlangsung. Beruntung, siswa dan guru telah berada di tempat perlindungan. Petugas langsung diterjunkan ke kompleks sekolah di kota Sumy yang rusak akibat serangan. Serangan terjadi saat kegiatan belajar berlangsung, namun para siswa dan guru telah berada di tempat perlindungan. Sekitar 100 siswa dan staf berhasil dievakuasi sebelum serangan mengenai bangunan sekolah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan 4 bom menghantam sejumlah lokasi di pusat kota Sumy. Salah satu bom mengenai sekolah, sementara serangan lainnya menghantam kawasan perumahan dan menyebabkan 2 orang tewas. Sejumlah orang juga terluka, termasuk 3 anak-anak. Angkatan Udara Ukraina menyebut Rusia juga meluncurkan rudal balistik dan puluhan drone ke arah Kiev. Serangan udara Rusia di sejumlah wilayah Ukraina terus berlangsung di tengah meningkatnya intensitas serangan dalam beberapa hari terakhir. Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini dan selamat pagi Indonesia, akan kami lanjutkan kembali untuk Anda.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Satu single dari The Script Man in the Arena baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Informasi pertama di jam 8 pagi dari saluran WhatsApp K Radio. Nampaknya ini ada informasi dari Sobat Yuke nih yang tadi baru aja melintas di sekitar Jalan Legend Sutoyo ya. Terlihat ada beberapa pickup di sana, sepertinya dari PU Sayur. Jadi mohon info demonya kapan dan di mana untuk menghindari kemacetan. Untuk saat ini update-nya kami masih belum mendapatkan informasi terkait dengan demo yang mungkin aja akan dilakukan hari ini ya. Mungkin dari Sobat K ada info terkait dengan rencana dari demo nih Sobat K, yang tadi juga disampaikan oleh Sobat Yuke bahwa di Legend Sutoyo terlihat ada beberapa pickup dari PU Sayur. Kemungkinan OTW untuk melakukan aksi. Apakah memang ada info aksi atau demo di beberapa titik? Sobat, boleh untuk bantu kabarkan ya. Kalau ada update terbaru, share aja ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Hal ini juga untuk melihat aksi tersebut berada di mana, sehingga nanti bisa diantisipasi terkait dengan kondisi traffic yang ada di sekitarnya. Jadi, boleh untuk kabarkan. Informasi terbaru dari Sobat K boleh share ke WhatsApp K Radio. Di pagi hari ini juga sambil menunggu update informasi dari kamu Sobat, kita bergeser ke informasi berikutnya. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Jember tercatat mencapai 2.893 kasus hingga minggu ke-37, di mana angka tersebut mencakup pasien rawat jalan dan rawat inap di sejumlah fasilitas kesehatan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 566 pasien menjalani perawatan inap. Pasien tersebar di rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Jember, di mana peningkatan kasus ISPA terjadi dalam 3 pekan terakhir. Sejumlah faktor disebut dapat mempengaruhi tingginya kasus, mulai dari perubahan cuaca yang tidak menentu, paparan asap, polusi udara dan debu, hingga penularan antar individu. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini. Hot News.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA

0: Kabupaten Jember tercatat mencapai 2.893 kasus hingga minggu ke-37. Angka tersebut mencakup pasien rawat jalan dan rawat inap di sejumlah fasilitas kesehatan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 566 pasien menjalani perawatan inap. Pasien tersebar di rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Jember. Peningkatan kasus ISPA terjadi dalam 3 pekan terakhir. Sejumlah faktor disebut dapat mempengaruhi tingginya kasus, mulai dari perubahan cuaca yang tidak menentu, paparan asap, polusi udara dan debu, hingga penularan antar individu. Selain itu, kondisi ventilasi dan kepadatan hunian, serta daya tahan tubuh kelompok rentan seperti balita juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Status gizi dan kelengkapan imunisasi turut berpengaruh terhadap resiko infeksi. Meski demikian, Bupati Jember Muhammad Fawaid pada Selasa 29 September 2026 menyebut perkembangan kasus dalam beberapa hari terakhir menunjukkan penurunan. Penurunan jumlah pasien terlihat terutama di rumah sakit pemerintah dan juga terjadi di sejumlah puskesmas. Bupati mengimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan dan tidak panik karena kondisi saat ini telah menunjukkan penurunan. Khusus anak-anak usia sekolah yang mengalami flu, disarankan menggunakan masker dan tidak masuk sekolah untuk mencegah penularan kepada siswa lainnya. Masyarakat juga diimbau rutin mencuci tangan dengan sabun, menghindari asap rokok dan pembakaran sampah terbuka, serta memastikan ventilasi rumah tetap baik. Etika batuk dan bersin juga perlu diterapkan dengan menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Sementara itu, masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang memburuk seperti sesak napas, demam tinggi atau menetap, lemas berat, maupun anak yang terlihat kesulitan bernapas.
1: Saya menghimbau seluruh masyarakat Jember untuk jaga kesehatan, walaupun alhamdulillah perkembangan hari-hari terakhir sudah ada penurunan jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah maupun ke puskesmas, tapi tetap jaga kesehatan, terutama anak-anak kita yang masih usia sekolah. Kalau seandainya ada flu, lebih baik pakai masker dan tidak usah masuk sekolah saja, tapi nggak perlu panik.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 K-Radio Sobat K, masih di K-Perspektif bersama dengan Raffiana di pagi hari ini. Informasi terkait dengan demo ya, nampaknya akan dilakukan aksi Sobat K. Tadi ada beberapa informasi dari Sobat juga yang melihat ada beberapa mobil pickup di Legend Sutoyo dari PU Sayur ya nampaknya. Nah, informasi juga ini dari Sobat Eri bahwa tadi sempat melihat dari TikTok Live ya, nampaknya peserta unjuk rasa bahwa nantinya akan disampaikan unjuk rasa tersebut ke beberapa titik, salah satunya nanti OTW ke Pendopo dan menyiapkan sekitar 100 pickup. Kalau dari informasi yang disampaikan oleh Sobat Arif, ini juga melihat hal yang sama, karena dari Sobat Arif juga melihat ada salipan rombongan iringan massa. Jadi kalau dilihat dari bannernya, ini masih terkait dengan Pasar Tanjung. Kalau dari info tadi di live TikTok ya, ada salah satu peserta aksi yang nampaknya juga live TikTok, itu nantinya akan OTW ke Pendopo dan membawa sekitar 100 pickup. Untuk apa tuntutannya dan dari mana saja, kita masih belum dapat info, tapi nampaknya memang sedang dilakukan aksi. Kemungkinan untuk jam dan dari sampai jam berapa dan jam berapa kita juga masih belum mendapatkan info. Kami akan terus gali informasinya. Jadi kalau Sobat K ada info-info penting, boleh kabarkan ke saluran WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Nanti kita akan bantu update ya Sobat K, terkait dengan masa aksi, berapa orang, kira-kira tuntutannya apa saja, dan di jam berapa sampai jam berapa estimasinya, karena ini juga berkaitan dengan kondisi traffic yang ada di sekitarnya. Jadi kalau ada info-info penting, boleh tambahkan ya Sobat K di 0811 378 1029. 102.9 K Radio.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih di K Perspektif. Terkait dengan laporan dari Sobat K ya, ada beberapa tadi yang sudah masuk terkait dengan nampaknya ada beberapa peserta aksi kemungkinan yang dimana tadi dari informasi Sobat Arif melintas di beberapa ruas jalan salipan gitu ya. Ada agenda unjuk rasa dengan rombongan iringan massa. Begitupun dengan sobat juga tadi juga melihat ada beberapa pickup dari PU Sayur di Jalan Lejen Sutoyo. Nampaknya ini juga informasi yang sama. Nah, update terbarunya memang ada aksi kemungkinan dari salah satu massa tadi yang live TikTok ya sobat K, tadi sempat lihat ada live TikTok, ternyata salah satu massa yang rencananya mau ikut aksi di pagi hari ini yang nantinya rencananya OTW ke pendopo, kemudian menyiapkan sekitar 100 pickup. Untuk estimasi waktu, kemudian berapa masa yang dikerahkan, kita masih belum mendapatkan informasi. Jadi untuk Sobat K sangat membantu sekali kalau ada update terbaru ya. Jadi untuk Sobat boleh untuk berkabar kalau ada info-info penting terkait dengan aksi yang akan dilakukan di pendopo. Jamnya kita juga masih belum mendapatkan info, tapi kemungkinan ini masih berkaitan dengan Pasar Tanjung. Jadi kita juga masih terus untuk mencari informasi terbaru. Terima kasih untuk update-nya ya Sobat juga, Sobat Arif, dan juga tadi ada Sobat Eri untuk membagikan informasi terbarunya. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Ini masih berkaitan dengan perubahan arus lalu lintas yang ada di Jalan Samanhudi. Masih berkaitan dengan Pasar Tanjung ya Sobat. Apalagi di Selasa kemarin, kemarin hari Selasa tuh benar-benar kacau dan crowded banget dari jam 5:30 sampai baru terurai kemacetan tuh 7:30 pagi, sekitar jam 7:30, kira-kira 2 jam ya. Kendaraan macet, benar-benar mandek, gak bisa bergerak, dan luar biasa. Ada penambahan volume kendaraan yang sangat luar biasa di Jalan Trunojoyo. Sehingga dari kemacetan yang cukup parah, bahkan sangat parah saat jam sibuk, apalagi ya bersamaan dengan orang-orang melakukan aktivitas, berangkat kerja, nganterin anak sekolah, berangkat kuliah, ini kan akhirnya berjubel di Jalan Trunojoyo. Karena banyaknya keluhan dari masyarakat adanya kemacetan di jam-jam sibuk, terutama saat pengalihan arus lalu lintas di Jalan Samanhudi, membuat masyarakat menginginkan untuk jalan di Diponegoro Jember ini dirubah. Jadi pengendara minta rekayasa lalu lintas jalan di Diponegoro Jember ini diubah Sobat K. Di mana perubahan arus di Jalan Samanhudi ini memang membuat beban kendaraan bertambah di dua ruas tersebut. Kendaraan dari sejumlah arah kini bertemu di Jalan Trunojoyo, terutama saat jam berangkat sekolah dan kerja. Kepadatan itu bukan hanya akibat kendaraan dari Jalan Ahmad Yani saja, arus dari sejumlah ruas lain ikut menambah volume kendaraan di Jalan Trunojoyo. Salah satunya, kendaraan dari kawasan Gebang yang hendak menuju ke Jalan Kiai Haji Siddiq. Sejak arus di Jalan Samanhudi ini diubah, kendaraan tidak bisa lagi melintas melalui ruas tersebut. Pengendara kini harus memutar dari kawasan Gebang menuju Jalan Sultan Agung, kemudian Jalan Ahmad Yani, dan selanjutnya masuk ke Jalan Trunojoyo. Rute yang lebih jauh tersebut akhirnya menambah beban kendaraan di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Trunojoyo. Karena itu, perubahan arus di Jalan Samanhudi dinilai perlu diikuti dengan rekayasa arus di Jalan Diponegoro. Kendaraan dari Jalan Sultan Agung seharusnya bisa diarahkan lurus ke selatan melalui Jalan Diponegoro hingga Simpang 3 Jalan Trunojoyo. Dengan begitu, kendaraan yang hendak menuju kawasan selatan tidak perlu memutar melalui Jalan Ahmad Yani. Beban kendaraan di ujung Jalan Trunojoyo pun bisa terbagi. Jadi, kalau perubahan arus ini diterapkan ya, seharusnya kendaraan dari Jalan Sultan Agung bisa lurus ke selatan melalui Jalan Diponegoro atau Matahari sampai Simpang 3 Jalan Trunojoyo. Nah, ini beberapa usulan yang disampaikan oleh salah satu warga, yaitu Holik, di salah satu warga yang melintas di wilayah tersebut. karena menurut dia jalur tersebut ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi penumpukan kendaraan di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Trunojoyo, sehingga kendaraan dari arah Jalan Sultan Agung tidak semuanya harus diarahkan ke Jalan Ahmad Yani. Kondisi di Jalan Trunojoyo sendiri ini juga semakin berat ya Sobat K, karena menjadi titik pertemuan kendaraan dari sejumlah ruas. Selain dari Jalan Ahmad Yani, arus kendaraan datang dari Jalan Gatot Subroto, Jalan Lejet Panjaitan, hingga Jalan Lejen Suprapto. Sehingga aktivitas pasar Kepatihan ini juga ikut mempengaruhi kelancaran arus. Kendaraan yang berhenti maupun keluar masuk pasar membuat ruas Jalan Trunojoyo semakin mudah mengalami penumpukan. Dari pantauan di lapangan pada Selasa pagi, kepadatan kendaraan terlihat mulai dari Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Trunojoyo, di mana kepadatan paling terasa dari jam 6:30 pagi sampai jam 7 pagi. Ini kan waktunya bersamaan dengan masyarakat melakukan aktivitas. Traffic juga sangat tinggi, apalagi pertemuan dari beberapa ruas numpuk di Jalan Trunojoyo. Akhirnya terjadi kemacetan yang sangat luar biasa. Sejumlah anggota Satlantas Polres Jember juga sudah melakukan pengaturan dari petugas berjaga juga. Saat ini mulai berjaga di simpang 3 Jalan Ahmad Yani, Jalan Trunojoyo, hingga simpang 3 Jalan Kartini. Tetapi karena volume kendaraan yang tinggi tetap membuat arus tersendat. Hari kedua uji pengalihan arus ini juga memperlihatkan titik kepadatan baru, di mana perubahan arus di Jalan Samanhudi membuat sebagian kendaraan harus menempuh jalur lebih jauh dan ikut menambah beban Jalan Ahmad Yani hingga ke Jalan Trunojoyo. Salah satu alternatif yang muncul ini adalah mengubah arus jalan Diponegoro, sehingga kendaraan ini dari Jalan Sultan Agung ya bisa langsung bergerak ke selatan. Dengan begitu, arus kendaraan tidak bertumpu pada Jalan Ahmad Yani dan Jalan Trunojoyo.

0: pemirsa dan menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Komisi 2 DPR RI menyinggung soal roadmap atau formula standar pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia. Roadmap ini dipertanyakan karena Ombudsman telah menemui banyak masalah selama melakukan sidak lapas.
1: Perlu kami garis bawahi dari laporan Ombudsman RI adalah bahwa proses pengawasan di Lapas Cibinong ini tidak berdiri sendiri. Proses pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan itu telah dilakukan oleh Ombudsman di banyak tempat. Di beberapa tempat, hanya kebetulan pada saat di Lapas kelas 2A Cibinong ini menyeruak kepada publik dan kemudian menjadi perhatian publik yang begitu besar. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya. Kenapa indikator itu penting? Karena dengan indikator itulah ketika Ombudsman datang ke kementerian lembaga, pemerintahan daerah, institusi swasta yang melakukan pelayanan publik, maka institusi yang diawasi oleh Ombudsman itu tidak kemudian merasa bahwa Ombudsman sedang mencari-cari masalah.
0: Pemirsa, memasuki hari ke-10 pasca banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Solo, Sumatera Barat, kondisi material banjir masih menumpuk. Petugas berusaha membersihkan material sisa banjir, namun terkendala sulitnya tempat pembuangan akhir. Ada puluhan alat berat diterjunkan ke lokasi banjir bandang di wilayah Arosuka di Kabupaten Solo. Petugas BPBD relawan kesulitan menempatkan material batu dan kayu-kayu besar. Wakil Bupati Solo, Chandra, menyebut pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan sesama BNPB dan unsur Forkopimda di Kabupaten Solo serta BPBSD Sumatera Barat untuk memutuskan wakil bupati ditunjuk sebagai pengurus pembuangan akhir seluruh material banjir bandang yang terkendala selama ini. Material batu besar yang dinilai masih bermanfaat pada pembangunan normalisasi sungai ini bisa digunakan kembali, sedangkan material lumpur dan juga kayu-kayu besar akan ditempatkan di sekitar jembatan timbang di daerah Batang Barus atau berjarak sekitar 2 km dari lokasi banjir bandang. Wakil Bupati berharap dengan terselesaikannya lokasi tempat pembuangan akhir material banjir bandang, maka masa tanggap darurat yang tersisa beberapa hari lagi bisa dimaksimalkan untuk proses pembersihan material sisa banjir bandang, baik yang berada di kompleks perkantoran maupun di kompleks perumahan penduduk.
2: Assalamualaikum. Tadi pagi atas arahan dari rapat tadi kami sudah ketemu dengan Kepala BRMP dan beliau minta dibawakan surat dan insya Allah lapangan tersebut bisa kita pakai untuk pembuangan material batu. Sedangkan untuk material kayu dan lumpur, itu juga sudah kita sepakati, sudah koordinasi dengan Jorong, itu kita buang di lepas jembatan timbangan kita yang di Batang Barus. Dan itu sudah kita lakukan upaya untuk itu.
0: Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Sesaat lagi, selamat pagi Indonesia kembali untuk Anda.

Kepadatan lebih terasa di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Trunojoyo, terutama pada jam sibuk pagi, sore, hingga malam. Dari pengamat transportasi dan lalu lintas Universitas Jember, yaitu Sonia Sulistiono, menilai bahwa perubahan pola tersebut membuat kendaraan lebih banyak bertumpu pada jalur tertentu, yang akibatnya pilihan perjalanan masyarakat menjadi lebih sedikit. Menurut Sonia, kendaraan dari sisi utara, seperti dari sisi utara kota, yang hendak menuju kawasan selatan seperti Talang Sari, Tegal Besar, Kebon Sari hingga Ajung sebelumnya memiliki beberapa pilihan jalur. Namun setelah arus di Jalan Samanhudi diubah, sebagian kendaraan memilih Jalan Ahmad Yani padahal ruas tersebut juga memiliki persoalan kepadatan pada waktu tertentu. Kondisi semakin terasa ketika arus kendaraan bertemu dengan aktivitas pedagang dan pengunjung Pasar Tanjung. Aktivitas tersebut berlangsung sejak pagi hingga malam. Menurut Akademisi Teknik Sipil UNED tersebut, pada dua hari pertama uji coba ini masih belum cukup untuk menentukan apakah pola baru itu harus dipertahankan atau kembali diubah. Tetapi, kepadatan yang berulang pada hari kerja sudah memberikan gambaran awal yang perlu dicermati. Di mana kejadian Senin dan Selasa ini sudah menjadi bukti ya Sobat Kei. Artinya ini tidak bisa dikatakan mana yang baik dulu. Tetapi dua hari evaluasi ini nanti akan menjadi bagian dari evaluasi kedepannya. Sonia juga mengatakan bahwa evaluasi ini tidak cukup dilakukan hanya pada satu simpang atau satu waktu tertentu saja. Pemantauan harus dilakukan pada pagi, sore, hingga malam. Karena volume kendaraan berubah mengikuti aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas perdagangan di kawasan Pasar Tanjung. Pergerakan pedagang hingga kegiatan bongkar muat, jika pola kepadatan yang sama terus berulang, rekayasa lalu lintas tersebut perlu ditinjau kembali. Tujuannya agar beban kendaraan tidak terkonsentrasi pada satu ruas. Menurut Sonia, persoalan utama pola baru tersebut bukan semata-mata perubahan arah kendaraan, melainkan semakin terbatasnya pilihan jalur bagi pengguna jalan. Ketika satu ruas menjadi tumpuan utama, gangguan kecil akan lebih cepat merambat ke ruas jalan, dan kondisi ini semakin terasa ketika volume kendaraan sedang tinggi. Karena itu, masa uji coba menjadi kesempatan untuk melihat apakah pola arus baru mampu membagi pergerakan kendaraan atau justru membuat kendaraan terkonsentrasi pada ruas tertentu. Diketahui, rekayasa lalu lintas Jalan Samanhudi ini adalah buah dari audiensi warga dan pedagang dengan Bupati Jember di Pendopo Wahya Wibawagraha pada Selasa 22 September kemarin, di mana salah satu permintaannya di Jalan Samanhudi dilakukan rekayasa alias perubahan arus lalu lintas. Permintaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan uji coba perubahan arus Jalan Samanhudi. Terpisah, Bupati Jember Muhammad Fawaid juga mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas di Jalan Samanhudi tersebut memang masih dalam tahap uji coba. Kebijakan itu diambil sebagai respon atas permintaan pedagang Pasar Tanjung, baik yang berada di lantai atas maupun lantai bawah, serta aspirasi dari pihak lain yang disampaikan kepada pemerintah. Bupati juga menegaskan seluruh masukan, baik yang mendukung maupun menyampaikan keberatan, akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan pola penataan lalu lintas yang selaras dengan penataan dan revitalisasi Pasar Tanjung. Pada prinsipnya, saat ini menampung seluruh aspirasi ya Sobat K dari masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menyampaikan keberatan. Dari hasil uji coba rekayasa lalu lintas ini nantinya akan dievaluasi bersama, yang tujuannya adalah agar penataan maupun revitalisasi Pasar Tanjung dapat berjalan optimal dan membawa kebaikan bagi seluruh warga.

0: Satu single dari Jennifer Lopez featuring dengan David Guetta dengan Save Me Tonight baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Berikut ini. Good morning, Sound of Knowledge. Untuk saat ini memang perlu dilakukan oleh masyarakat umum, terutama terkait dengan cara kita evakuasi dini pada hal-hal yang darurat, bencana alam, bagaimana kita bisa menyelamatkan diri secepat mungkin. Ini memang perlu adanya edukasi ya Sobat K, dari anak-anak sekolah sampai dengan masyarakat umum. Saat ini memang banyak dilakukan oleh berbagai pihak, entah itu dari pemerintah maupun dari para relawan atau dari komunitas-komunitas untuk bisa memberikan edukasi penyelamatan diri atau evakuasi dini. Seperti yang dilakukan oleh warga di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumuk Mas yang sedang menguji beberapa siap warganya menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa datang. Ratusan warga berlari menuju Balai Desa Kepanjen yang ditetapkan sebagai titik kumpul aman dalam latihan evakuasi mandiri akhir pekan kemarin. Anak-anak sekolah, guru, hingga warga dari sejumlah dusun mengikuti simulasi evakuasi yang dibuat menyerupai kondisi darurat. Begitu tanda peringatan dibunyikan, warga diarahkan mengikuti jalur yang telah ditentukan sembari mengutamakan keselamatan kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Latihan tersebut digelar oleh Siaga Bencana Berbasis Masyarakat atau SIBAT, Desa Kepanjen dengan pendampingan Palang Merah Indonesia Jember untuk membiasakan warga tidak bingung ketika harus menyelamatkan diri. Kesiapan dan kesigapan warga terlihat ketika sebagian memilih menggunakan sepeda motor untuk menjemput anggota keluarga yang membutuhkan bantuan. Namun, tidak semua bergerak dengan kecepatan yang sama, karena sebagian warga masih menganggap kegiatan tersebut sebatas simulasi. Akan tetapi, kondisi tersebut menjadi bagian penting dari latihan karena respon warga perlu diketahui sebelum menghadapi keadaan sebenarnya. Selain menguji kecepatan evakuasi, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk mengenalkan kembali jalur menuju titik aman, pola komunikasi saat peringatan bencana muncul, serta cara membantu warga yang memiliki keterbatasan. Proses evakuasi dipantau langsung Ketua PMI Jember, yaitu Zainullah, bersama Kepala Desa Kepanjen Sukamit. Babinsa, Babinkaptipmas, BPBD, dan sejumlah relawan juga ikut mengarahkan warga selama latihan berlangsung, sehingga jalur evakuasi dapat berjalan sesuai skenario. Setelah kegiatan, hasil latihan akan dievakuasi untuk melihat titik-titik yang masih perlu diperbaiki, termasuk pola pergerakan warga menuju lokasi aman. Dari Ketua SIBAT Desa Kepanjen, yaitu Muklas, mengatakan latihan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kebiasaan warga agar mengetahui apa yang harus dilakukan ketika gempa dan tsunami benar-benar terjadi. Evaluasi dari latihan kali ini akan digunakan sebagai bagian persiapan simulasi yang lebih besar dengan melibatkan ribuan warga pada Desember 2026 atau Januari 2027.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
7: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh.
7: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
8: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
9: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raffiana. Upaya menekan peredaran rokok ilegal terus dilakukan Bea Cukai Jember di wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Dalam 3 bulan terakhir, petugas bersama Satpol PP dan aparat penegak hukum melakukan 58 kali penindakan terhadap barang kena cukai ilegal. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Jember, Ulfa Alfiah, mengatakan, operasi menyasar jalur distribusi, jasa ekspedisi, hingga toko dan warung yang diduga menjual rokok ilegal. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 126.740 batang rokok ilegal serta 3.058 liter minuman mengandung etil alkohol tanpa pita cukai. Selain penindakan, Bea Cukai juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri dan bahaya peredaran barang kena cukai ilegal.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Mufti Akmal dari Radio City Guide FM Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pihaknya menegaskan tidak akan memberikan pendampingan hukum terhadap ex-kepala sekolah SMPN 18 Kota Malang yang sebelumnya melakukan tindak kekerasan kepada siswanya. Wahyu menyebut setidaknya ada 8 pelajar SMPN 18 yang sudah melapor ke Polresta Malang Kota terkait kejadian kekerasan yang dialami oleh para siswa-siswi. Lebih lanjut, Wali Kota Malang mengingatkan kepada para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk selalu mengedepankan rasa humanis dan memastikan lingkungan sekolah bersih dari bentuk kekerasan.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, setelah melalui proses pencarian dan identifikasi yang cukup panjang, jenazah Tihwin Nuryanto, 43 tahun, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya di Dusun Seweru, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Jenazah Tihwin tiba di Masjid Jami Baitut Taqwa Desa Kare Selasa sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Setelah tiba, jenazah langsung disolatkan sebelum kemudian dibawa ke TPU di Dusun Seweru untuk dimakamkan. Tihwin merupakan adik dari Taruno Hidayat, 46 tahun, yang juga menjadi korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Taruno lebih dahulu ditemukan dan dipulangkan ke Madiun pada Sabtu lalu, kemudian dimakamkan di pemakaman yang sama di Dusun Seweru.
4: Saya Aprilio Ambi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya menjatuhkan sanksi disiplin kepada 58 aparatur sipil negara atau ASN sepanjang Januari sampai September 2026 karena berbagai pelanggaran. Ira Tursilawati, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Surabaya bilang, jumlah ASN di lingkungan Pemkot Surabaya 31.500 lebih orang terdiri dari PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Jenis pelanggaran yang ditemukan diantaranya pungutan liar sampai pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kembali di 102,9 K Radio Sobat KI, masih bersama dengan Raffiana di pagi hari ini berkaitan dengan aksi yang dilakukan oleh massa yang kita masih belum mendapatkan informasinya. Nampaknya aksi sudah mulai bergerak tadi, terlihat di Gajah Mada ya Sobat KI, sampai dengan Jompo, OTW ke Pendopo Wahya Wibawa Graha untuk melakukan aksi. Dan untuk saat ini nanti kita akan bergabung bersama dengan reporter K Radio yang ada di lapangan untuk bisa memberikan informasinya, pandangan mata seperti apa kondisi traffic yang ada di sana dan seperti apa pergerakan dari massa aksi dan bagaimana nantinya akan kita informasikan secepatnya kondisi terbaru yang ada di sekitaran Pendopo Wahya Wibawa Graha. Nanti kita terus update tentunya ya Sobat. Jadi kalau ada info terkait dengan aksi yang dilakukan oleh massa aksi yang nampaknya masih berkaitan dengan Pasar Tanjung Sobat K, boleh untuk kirimkan aja ke saluran WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
4: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
3: Iya, maaf ya.
4: Jangan lupa, pakai helm.
3: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
4: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
0: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
5: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: News pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, Komisi 13 DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong untuk mengusut hunian mewah di lapas tersebut. Dan untuk perkembangan terkini langsung dari Lapas Cibinong, kami sudah bergabung dengan jurnalis Metro TV, Hanif Musyafa, yang akan melaporkan langsung. Hanif, bagaimana perkembangan terkini dari Lapas Cibinong?
1: Ya, baik pemirsa, selamat pagi. Saat ini saya berada di lapas kelas 2A Cibinong. Memang kalau berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh pihak DPR, lapas sidak di lapas kelas 2A Cibinong ini akan dimulai sejak pukul 9:30 pagi tadi. Tadi kami dari pihak media dan juga kawan-kawan media lainnya memang sudah dimulai diperbolehkan masuk ke dalam kawasan lapas kelas 2A Cibinong ini sejak pukul 9 pagi. Akan tetapi kalau dari pantauan kami memang semenjak itu juga anggota DPR RI Komisi 13 ini sudah mulai datang, akan tetapi ternyata mereka hanya turun sebentar di ruang dropping, yaitu tempat kami berdiri saat ini, lalu langsung masuk tidak bersama dengan kami, rekan-rekan media yang sudah menunggu sejak tadi pagi. Jadi kalau dari pantauan kami memang anggota DPR Komisi 13 ini hanya bisa masuk, langsung saja masuk ke dalam lapas, sedangkan dari kami sendiri memang hanya bisa menunggu dari depan pintu lapas kelas 2A Cibinong ini. Sehingga dari pantauan kami hanya saat ini kami hanya bisa melihat memang siapa saja atau anggota Komisi 13 siapa saja yang sudah datang. Kalau dari pantauan kami ada mungkin lebih dari 10 Komisi 13, anggota Komisi 13 yang sudah mulai datang ke lapas kelas 2A Cibinong ini. Tadi kami sempat disampaikan kalau misalkan tadi kami sempat disampaikan kalau misalkan pada sidak kali ini Komisi 13 DPR RI akan datang bersamaan dengan Kakanwil Dirjen Imigrasi dan juga Dirjen Pemasyarakatan Jawa Barat bersama dengan juga Bapisus, Kepala Bapisus, sehingga untuk meninjau langsung bagaimana pertemuan-temuan ataupun informasi yang didapatkan dari rapat sebelumnya, yaitu pada hari Senin kemarin antara Komisi 13 bersama dengan Kementerian Imigrasi dan juga pihak lapas kelas 2A Cibinong, lalu kemarin pada hari Selasa antara Komisi 2 DPR RI bersama dengan pihak Ombudsman. Sekali lagi kami memang saat ini hanya bisa menunggu di depan pintu gerbang dari lapas Cibinong ini karena memang anggota DPR RI semenjak kedatangannya mungkin sejak pukul 9 pagi tadi langsung turun dan langsung masuk ke dalam kawasan dari sel-sel ataupun lapas Cibinong ini, seperti itu.
0: Hanif, sebelumnya apa saja yang akan di-cross-check ataupun diverifikasi di lapangan pada hari ini oleh Komisi 13 DPR RI?
1: Ya tentu yang paling menjadi perhatian ataupun yang menjadi tujuan utama dari sidak pada pagi hari ini adalah temuan tentang 10 fasilitas mewah yang sebelumnya sudah ditemukan lebih dulu oleh pihak Ombudsman dalam sidak pertamanya. Lalu ketika satu hari setelahnya itu pihak lapas mulai mengundang pihak media untuk mengetahui kondisi sebenarnya apa yang terjadi, dan juga pihak Kementerian Imigrasi bersama dengan pihak Bapisus juga dipersilakan untuk melihat bahwa sebenarnya temuan fasilitas mewah yang diperlihatkan ataupun ditemukan dalam sidak Ombudsman sebelumnya adalah utamanya digunakan sebagai rumah dinas dan juga fasilitas untuk para pejabat di lapas kelas 2A Cibinong ini, bukan untuk para penghuni lapas dan informasi mengenai diperjualbelikan. Akan tapi dalam sidang ataupun dalam dua rapat sebelumnya antara Komisi 13 dan juga Komisi 2 memang ada informasi yang berbeda. Kalau misalkan dari Komisi 13 disampaikan ketika Komisi 13 bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan juga pihak lapas menyampaikan adanya kekosongan dari fasilitas mewah yang sudah sebelumnya disidak oleh Ombudsman, sudah lebih dulu dikosongkan. Lalu ketika pihak Ombudsman juga mengecek apakah ini benar fasilitas mewah ini dipergunakan ataupun diperjualbelikan untuk para penghuni lapas, maka itulah utamanya sidak yang dilakukan hari ini oleh DPR RI. Jadi mencocokkan fakta antara laporan yang diterima dalam dua rapat sebelumnya, lalu

0: 102.9 K-Radio.
1: Sobat K, masih di K-Perspektif bersama dengan Raviana di pagi hari ini ya. Dan kita akan mencoba untuk menghubungi reporter kita yang ada di lapangan Sobat K untuk bisa bergabung di pagi hari ini untuk memberikan kabar bagaimana kondisi traffic yang ada di

0: sana dari masa aksi yang saat ini sudah melakukan aksinya di depan Pendopo Wahya Wibawa Graha ya Sobat Kei. Jadi kita masih akan terus pantau kondisinya seperti apa. Jadi untuk saat ini kita masih terus untuk menghubungi pihak terkait, yaitu dari reporter yang ada di Keredio ya Sobat Kei, untuk bisa bersama kita bagaimana kondisi traffic ataupun massa yang ada di sekitaran Pendopo Wahya Wibawa Graha. Untuk saat ini juga sudah bergabung Sobat Tegar untuk membagikan informasinya. Selamat pagi Sobat Tegar.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kondisi massa aksi yang ada di sekitar Pendopo Wahya Wibawa Graha?
1: Untuk kondisi aksi massa di sekitar Wahya Wibawa Graha, untuk sekarang masih terpantau padat dan juga, namun untuk kondisi traffic saat ini itu masih ramai lancar karena terdapat beberapa petugas yang berjaga di sekitar area demo dan untuk beberapa mobil pick up yang terparkir itu juga tertata dengan rapi karena ada petugas yang menjaganya.
0: Baik, kira-kira berapa pick up yang saat ini datang dalam masa aksi di Pendopo Wahya Wibawa Graha? Kemungkinan apakah ada angka kira-kira berapa masa yang dikerahkan?
1: Baik, terkait dengan mobil pick up jumlahnya itu setelah kami pantau lebih jauh terdapat puluhan ya. Mungkin sekitar akan mencapai ke angka 50 atau 60 karena kami melihat mobil pick up itu terparkir di sepanjang depan area parkir dari Masjid Al-Baitul Amin dan juga mengelilingi sampai ke belakang Pendopo Wahya Wibawa Graha itu sendiri, Mbak. Namun untuk jumlah pendemo mungkin sekitar jumlahnya sekitar mencapai 60 orang juga seperti itu.
0: Baik, untuk saat ini berarti massa aksi sudah berkumpul di depan Pendopo Wahya Wibawa Graha untuk melakukan aksi.
1: Betul sekali, Mbak. Namun setelah kami tanyai salah satu pendemo, nanti rencananya akan beralih juga ke depan dari Pemkab seperti itu.
0: Baik, berarti setelah dari Pendopo nanti akan bergeser ke depan kantor Pemkab ya.
1: Betul, betul Mbak.
0: Untuk saat ini apakah sudah terlihat dari pejabat, dari pegawai pemerintahan, dari pendopo atau dari beberapa instansi yang sudah menemui massa atau seperti apa kondisinya?
1: Untuk saat ini kami masih belum melihat ada dari pejabat dari Pemkab ataupun instansi yang berwenang untuk menemui para pendemo seperti itu Mbak.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Tegar di pagi hari ini yang memberikan update terbarunya bagaimana kondisi massa aksi yang saat ini sedang melakukan aksi aspirasi atau demo di depan Pendopo Wahya Wibawa Graha. Terima kasih untuk informasinya Sobat
1: Baik,
0: Tegar dan kembali untuk melanjutkan tugasnya. Itu tadi Sobat Kei, informasi dari Sobat Tegar ya yang saat ini masih standby di sana untuk memberikan update informasinya. Nanti kita akan terus pantau bagaimana aspirasi dari masyarakat yang tentu saja ini tergabung dari Laskar Pelangi secara garis besarnya ya, yang menolak terkait dengan penataan ulang jalan dan nantinya akan beralih ke depan Pemkab Jember. Tentu saja ini masih terus akan kita pantau Sobat Kei. Jadi kalau ada info penting terkait dengan hal ini atau ada info lain yang terkait dengan aksi yang dilakukan oleh teman-teman, boleh kirimkan aja ke WhatsApp Geredio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu single backtrack dari Sheila on 7 dan baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Sudah di jam 10:30 Sobat K, update terkait dengan masa aksi yang tadi sempat berorasi di depan Pendopo Wahya Wibawa Graha. Nampaknya masa sudah bergerak menuju depan Pemkab Jember. Nah, aksi tersebut tergabung dari beberapa ini ya Sobat K, dari paguyuban dari Serikat Buruh Bersatu, dari SBMB, kemudian juga dari Perkumpulan Pedagang Pasar Tanjung, kemudian juga dari Jahanam, tadi juga sempat ikut juga yang tergabung dalam orasi di siang hari ini. Ada beberapa ini ya Sobat K, seperti komunitas ataupun paguyupan yang ikut menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh berbagai korlap tadi Sobat K di depan Pendopo Wahya Wibawa Graha. Jadi untuk saat ini nampaknya sudah beralih ke depan Pemkab Jember ya. Dan dari kondisi trafik, dari video yang dikirimkan oleh teman-teman juga yang saat ini standby di sana, lumayan agak padat dan crowded banget kondisi trafik di sekitar alun-alun Jember. Jadi untuk Sobat K yang saat ini akan melakukan perjalanan di alun-alun, kalau nggak ada urgensi terlalu mendadak dan mendesak banget ya, mungkin bisa lebih mencari alternatif lain Sobat K, biar nggak terlalu kesendat. Tapi ada petugas dari kepolisian yang mengatur arus lalu lintas sehingga kondisi masih terbilang kondusif walaupun agak padat Sobat. Yang penting harus berhati-hati dan kurangi kecepatan. Untuk tuntutannya kita masih belum mendapatkan informasi lebih dalam, tetapi garis besarnya ini terkait dengan penolakan terhadap penataan ulang jalan. Ada banyak banner atau flyer yang dibawa oleh massa. Tadi sempat membaca satu persatu Sobat K terkait dengan stop intimidasi dan diskriminasi, kemudian juga tolak untuk sistem shift, karena ada beberapa pedagang ya yang nampaknya tidak menginginkan sistem shift tersebut. Kemudian ada beberapa hal lain Sobat K terkait dengan penataan arus lalu lintas yang baru ini atau perubahan arus lalu lintas yang baru. Tapi untuk tuntutannya kita masih belum mendapatkan info lebih lanjut, tuntutan apa saja yang disampaikan oleh teman-teman dari masa aksi hari ini. Tapi kita akan terus pantau dan update informasinya. Nanti kalau ada info-info terlebih ya dan terbaru akan di-share secepatnya untuk Sobat K. Jadi untuk Sobat K juga kalau ada info penting lainnya boleh share ke WhatsApp K Radio ya di 0811-378-1029. Sambil menunggu juga update terbaru dan informasi dari kamu Sobat, kita akan bergeser ke informasi berikutnya.
2: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
1: Masih berkaitan dengan perubahan arus lalu lintas yang ada di Jalan Samanhudi ya Sobat K. Bersamaan dengan perubahan arus lalu lintas juga diberlakukan shifting atau sistem shift bagi para pedagang. Pada malam kedua penertiban pedagang sayur, tepatnya di sepanjang Jalan Samanhudi dan sekitarnya, biasanya kan kalau malam banyak pedagang sayur pick up ya Sobat K. Nah untuk pantauan di malam kedua, pedagang sayur pickup di sepanjang Jalan Samanhudi memilih tidak berjualan. Deretan kendaraan yang biasanya memenuhi bahu jalan nyaris tidak terlihat. Para pedagang memilih bersiap untuk menyampaikan aspirasi ke Pendopo Wahya Wibawa Graha pada hari ini tadi Sobat K. Sehingga hal itu juga disampaikan oleh Ketua Umum Laskar Jahanam Jember, Dwi Agus Budianto, terhadap sikap pedagang malam. Ini yang berkaitan dengan gerakan anarkis. Keputusan tersebut bukan berarti pedagang ingin membuat situasi semakin panas ya. Mereka memilih menghentikan aktivitas jualan untuk sementara, sekaligus mempersiapkan penyampaian aspirasi terkait kebijakan pengosongan pedagang di sepanjang Jalan Samanhudi. Menurutnya, para pedagang ini hanya ingin menyampaikan keberatan melalui jalur aspirasi dan bertemu langsung dengan wakil rakyat serta pemerintah daerah. Dari Dwi Agus mengatakan, pedagang yang melakukan aksi pada Rabu hari ini menyampaikan kondisi yang dialami setelah adanya kebijakan penertiban dan pengosongan pedagang di sepanjang Jalan Samanhudi, di mana aspirasi tersebut juga diharapkan bisa membuka ruang pembicaraan antara pedagang dan pemerintah. Setelah dari pendopo, rombongan ini akan melanjutkan ke Pemkab dan juga ingin meminta keadilan sekaligus menyampaikan keberatan atas kebijakan yang berdampak terhadap lapak tempat mereka mencari nafkah. Menurut Dwi, persoalan tersebut bukan soal sekedar keberadaan pedagang di bahu jalan saja. Ada banyak pedagang yang sudah lama menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut. Karena itu ia berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari sisi penataan kawasan, tetapi juga mempertimbangkan nasib pedagang. Dwi Agus juga menegaskan Laskar Jahanam akan mendampingi pedagang dalam menyampaikan aspirasi dan ia berharap pertemuan dengan DPRD dan Pemkab Jember dapat menghasilkan ruang dialog serta solusi bagi pedagang sayur, terutama pedagang sayur pickup maupun blenjo yang selama ini berjualan di Jalan Samanhudi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...

Satu single dari Tulus, Sewindu, baru saja diputarkan ya Sobat Kei di pagi menjelang siang. Sudah di jam 11 ya Sobat Kei, dan nampaknya kondisi cuaca juga masih cukup terik. Jadi untuk sobat yang melakukan perjalanan, dihimbau untuk selalu menggunakan masker, sarung tangan, helm jangan lupa dipakai, seat belt juga jangan lupa dipakai. Dan juga kalau terlalu silau ya, terutama untuk pengendara roda 2 nih, gunakan kacamata sobat, karena itu sangat membantu sekali agar perjalanan lebih nyaman. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Masih running terkait dengan update masa aksi yang saat ini masih terus dilakukan oleh beberapa paguyuban dari Laskar Jahanam maupun dari paguyuban pedagang Pasar Tanjung ya, di mana ratusan pickup sayur yang biasanya beraktivitas di sepanjang jalan Samanhudi kawasan Pasar Tanjung bergeser ke depan pendopo dan Pemkab Jember pada Rabu 30 September. Di mana kendaraan ikut dibawa dalam aksi pedagang yang meminta keadilan kepada pemerintah daerah. Dalam orasinya, Ketua Umum Laskar Jahanam Jember, Dwi Agus Budianto mengatakan, masa yang turun dalam aksi tersebut mencapai sekitar 1.000 orang. Mereka terdiri dari pedagang sayur yang selama ini berjualan di sepanjang Jalan Samanhudi, baik menggunakan pickup maupun kendaraan lainnya. Menurut Dwi Agus, perpindahan kendaraan pedagang ke depan Pemkab Jember ini menjadi bagian dari penyampaian aspirasi. Jika sebelumnya pickup menjadi bagian dari aktivitas perdagangan di kawasan Pasar Tanjung, kali ini kendaraan tersebut berkumpul di lokasi aksi untuk menunjukkan keberadaan para pedagang yang terdampak penertiban. Masa datang dengan membawa persoalan yang sama, mereka meminta pemerintah memberikan ruang untuk menyampaikan kondisi pedagang setelah kebijakan pengosongan sepanjang Jalan Samanhudi diberlakukan. Dwi Agus juga mengatakan bahwa pedagang tidak hanya ingin menyampaikan keberatan, tetapi juga meminta kejelasan mengenai solusi bagi mereka. Sebab selama ini Jalan Samanhudi menjadi salah satu lokasi pedagang yang menggantungkan penghasilan dari jual beli sayur. Aksi tersebut membuat kawasan depan pendopo dan Pemkab Jember dipenuhi massa serta kendaraan pedagang. Ratusan pickup yang biasanya bergerak membawa komoditas sayur kini berhenti dan berkumpul di sekitar lokasi penyampaian aspirasi. Dwi juga berharap pemerintah daerah bersedia membuka ruang dialog dengan paguyuban pedagang. Menurutnya, penataan kawasan Pasar Tanjung tetap dapat dilakukan, tetapi nasib pedagang yang selama ini mencari nafkah di Jalan Samanhudi juga perlu dibicarakan bersama.

0: Your music.
1: Kita kembali untuk bergabung Sobat K di siang hari ini ya. Bagaimana untuk kondisi suasana juga yang ada di depan kantor Pemkab Jember, di mana masa aksi masih terus melakukan orasi ya. Nah, di siang hari ini sudah bergabung lagi bersama dengan Sobat Tegar untuk memberikan update informasinya. Selamat siang Sobat Tegar.
2: Halo Mbak.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Baik, bagaimana untuk kondisi yang ada di depan Pemkab Jember? Apakah saat ini massa sedang melakukan aksi? Apakah ada update terbaru?
2: Baik, Mbak. Untuk saat ini massa masih melakukan aksi, namun sempat terjadi ini ya pelemparan beberapa bahan baku juga dari tomat, kemudian jagung dan beberapa sayuran lainnya. Namun terkait dengan info tuntutan yang tadi sempat kami infokan itu masih belum ada info lanjutan, Mbak. Jadi terbatas pada mereka kontra ya, dari Laskar Jahanam ini kontra dengan adanya penataan ulang dari jalan, dan mereka merasa tidak dilibatkan oleh para pihak Pemkab Jember. Itu sebatas informasi yang masih kami dapatkan, karena dari beberapa pendemo menyampaikan untuk bisa bertanya langsung kepada koordinator lapangan, seperti itu.
1: Baik, kenapa sampai dilempari tomat, jagung, dan sayuran ke kantor Pemkab? Apakah karena ada faktor kenapa massa sampai melempari seperti itu?
2: Baik, untuk faktornya, kalau kami bisa melihat di sini, bahwa dari pihak Pemkab Jember masih belum menemui para pendemo. Namun tadi sempat ada pembicaraan dari petugas untuk menyampaikan bahwa mungkin bisa 20 pendemo saja yang bisa masuk ke dalam Pemkab gitu. Namun dari pihak pendemo ini tidak menyetujuinya, bahwa mereka ingin bahwa seluruh pendemo agar adil bisa masuk semua ke dalam Pemkab, namun tidak diizinkan oleh para petugas untuk masuk, Mbak, seperti itu. Sehingga berakhir ricuh seperti itu, Mbak.
1: Baik, sedikit ricuh, berarti kondisinya saat ini sudah mulai kondusif ya?
2: Sudah mulai kondusif.
1: Baik. Terima kasih informasinya Sobat Tegar yang saat ini standby di depan Pemkab Jember. Tetapi apakah nantinya masih akan hadir di beberapa titik seperti di setelah dari Pemkab mungkin? Apakah nanti akan diteruskan masa aksi ke tempat lain?
2: Kalau untuk informasi yang kami dapatkan, sepertinya masih akan berakhir di Pemkab juga, Mbak, seperti itu. Namun sekaligus saya izin untuk menginformasikan ya terkait dengan keadaan traffic saat ini. Untuk traffic terpantau ramai lancar karena memang fokusnya hanya di depan Pemkab saja, seperti itu. Dan ada beberapa petugas juga yang berjaga untuk mengatur lalu lintas dan juga mengawasi para pendemo, seperti itu.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Tegar di siang hari ini yang sudah bergabung menyampaikan kondisi di depan kantor Pemkab Jember, di mana masa aksi sempat ricuh tadi ya Sobat K, sampai ada pelemparan sayur-sayuran ke kantor Pemkab, karena dari informasinya masih belum ada yang menemui. Tadi sempat ada yang menemui dan memberikan nego untuk audiensi sekitar 20 orang ya, tapi ternyata dari masa aksi menolak, menginginkan semuanya bisa masuk diterima, tetapi tidak diperbolehkan oleh petugas dari Pemkab yang berjaga untuk menjaga keamanan, sehingga saat ini masih terus akan dilakukan nego, kemudian juga orasi dan aksi dari masa pendemo yang saat ini masih standby di depan kantor Pemkab Jember. Tentu saja informasi terbaru masih terus diupdate ya Sobat K. Jadi kalau ada info-info penting dan menarik lainnya, boleh share ke WhatsApp Radio di 0811-378-1029. Nah Sobat, kita beralih ke informasi dari grup WhatsApp Info Lintas Gumitir, dan ini juga informasi yang di-share oleh relawan dan informasi dari Sobat Wiji ya, dari Bapak Wiji Haryanto dari grup WhatsApp Info Lintas Gumitir. Nampaknya ada laka Sobat K yang menimpa Avanza. Truk tersebut oleng ya sepertinya, menimpa Avanza di tepatnya Dusun Baru Rejo, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru. Untuk saat ini korban jiwa dipastikan nihil. Dari jajaran pihak kepolisian Polsek Kalibaru sudah meluncur ke TKP dan lalu lintas dengan kejadian diberlakukan buka tutup. Jadi untuk Sobat Kia melintas ke Gumitir ya, melewati Gumitir dari Jember maupun dari Banyuwangi, bisa untuk lebih berhati-hati karena nampaknya lagi dibuka tutup arus lalu lintas karena ada laka yang melibatkan truk dan Avanza. Untuk saat ini masih ditunggu kronologinya dari pihak jajaran berwenang.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Iya, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu. K-Radio,
4: 102.9 K-Radio, your life, your music.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya
5: lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Viral pemberitaan mengenai fasilitas di Lapas Cibinong turut mendorong Lapas Narkotika Kelas 2A Pamekasan menunjukkan kondisi fasilitas bagi warga binaan. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pamekasan, Kusnan, bersama jajaran pejabat dan pegawai melakukan kontrol langsung ke sejumlah blok hunian untuk memastikan seluruh fasilitas dan sarana prasarana di blok hunian sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku. Selain mengecek fasilitas, petugas juga menampung aspirasi warga binaan dan memastikan tidak terdapat fasilitas mewah maupun fasilitas yang tidak sesuai dengan prosedur.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Sebanyak 21 warisan budaya asal Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia atau WBTBI pada September 2026. Kepala Disbud Parekraf Provinsi Jawa Tengah Hanung Triyono bilang, dengan penambahan ini, total WBTBI Provinsi Jawa Tengah sejak 2013 mencapai 281 warisan budaya. Budaya yang ditetapkan antara lain Batik Gumelem Banjarnegara, Tayub Grobogan, Sate Ambal Kebumen, Lentok Tanjung Kudus, Sedekah Laut Juwana, hingga Gule Bustaman di Kota Semarang. Saat ini, 27 warisan budaya Jawa Tengah lainnya masih dalam proses review dan berpeluang ditetapkan pada tahap yang berikutnya.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya, Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Rencana PT Sofung Lastindo yang membuka peluang kerja bagi sekitar 3.000 tenaga kerja menjadi angin segar bagi pencari kerja di Bojonegoro. Loker pabrik sepatu itu dibuka mulai 5 hingga 9 Oktober khusus bagi warga Bojonegoro. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah bersama CEO PT Sofung Lastindo, WOD Juli kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Wabup mengatakan kebutuhan tenaga kerja tersebut terbuka bagi laki-laki maupun perempuan dengan rentang usia 18 hingga 55 tahun.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
0: K Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
3: Sobat K, karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya Sobat K di 102,9. Tadi udah banyak banget laporan dan informasi dari Sobat K juga yang bergabung di pagi hingga siang hari ini. Tapi karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana buat pamit. K Perspektif lanjut lagi di jam 2 sampai jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya. Jadi sambil menunggu program selanjutnya, aku siapkan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk menemani segala aktivitas kamu di siang hari ini. Raffiana pamit ya Sobat K, selamat siang.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
7: Paling hot dan hits minggu ini.
8: So I guess

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat siang. Waktunya K Perspektif hadir kembali bareng saya Rosid Romansyah. Di jam 2 siang kali ini Sobat K, kita bakal kembali update informasi seputar Jember dan sekitarnya sampai jam 4 sore nanti. Let's go.

102,9 FM K Radio, ketemu lagi bareng saya Rosyid Romansyah di K Perspektif hari ini Sobat K, di hari Rabu tanggal 30 September 2026 dalam K Perspektif. Silakan untuk kamu yang ingin mendengarkan K Perspektif melalui streaming bisa banget Sobat K di kastripradiojember.com. Saya ucapkan selamat siang untuk kamu yang saat ini mungkin masih beraktivitas ya Sobat K, di akhir bulan ini tetap semangat. Kita besok sudah memasuki bulan Oktober ya, tinggal menghitung bulan ya, 3 bulan lagi kita sudah meninggalkan 2026 dan menyambut 2027 Sobat K. Ya, mudah-mudahan pekerjaan kita hari ini, di siang hari ini, diberikan kelancaran dan bisa menyambut awal bulan Oktober dengan penuh semangat pastinya. Dan silakan untuk kamu yang juga ingin update informasi, jika kamu menemukan kemacetan ataupun kondisi jalan yang rusak Sobat K, bisa kabarkan di 0811-378-1029. Tadi ada informasi dari Sobat Sigit yang mengabarkan macet di kawasan Jatiroto, yang mana sedang perbaikan jalan Sobat K ya. Masih proses buka tutup jalur. Hati-hati untuk kamu yang saat ini akan melintas di kawasan Jatiroto Sobat K ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kamu bisa mengurangi kecepatan kamu, karena terdapat juga banyak truk-truk yang mengantarkan bahan untuk perbaikan jalan ya Sobat K ya. Ini tampaknya cukup panjang juga kemacetan di Jatiroto. Untuk kamu yang saat ini akan melintas di kawasan tersebut ataupun sudah melintas, bagaimana update terkininya di kawasan Jatiroto Sobat K, bisa kabarkan di 0811 378 1029.

Masih di 102,9 FM Ki Radio bareng saya Rosit Romansyah dalam Ki Perspektif Sobat Ki. Kali ini ada informasi mengenai ruas tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi, segmen Gending Simpang Susun, Keraksan SS Paiton mulai difungsionalkan bersamaan dengan dimulainya perbaikan jembatan Pajarakan di jalur Pantai Utara atau Pantura Probolinggo Paiton Sobat Ki. Pada hari ini Rabu 30 September 2026. Perbaikan jembatan Pajarakan yang berada di KM 119+320 tersebut dijadwalkan berlangsung selama 81 hari kalender. Selama pekerjaan berlangsung, rekayasa lalu lintas disiapkan untuk menjaga kelancaran kendaraan di jalur Nasional Pantura. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo Edi Suryanto mengatakan, sejumlah rekayasa lalu lintas telah disiapkan bersama instansi terkait untuk mengantisipasi dampak pekerjaan jembatan terhadap arus kendaraan, Sobat G. Yang mana, pada waktu yang sama, tol Prosiwangi segmen Gending SS Keraksan dan SS Paiton mulai difungsionalkan. Ruas tersebut diharapkan menjadi salah satu jalur alternatif untuk membantu mengurai pekerjaan dan juga pergerakan kendaraan selama jembatan Pajarakan menjalani perbaikan. Edi mengatakan, Sobat Ki, ruas tol tersebut akan difungsionalkan selama 14 hari. Setelah masa fungsional berakhir, pengguna jalan akan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang berlaku. Dan besaran tarif tol pada segmen Gending SS Keraksan SS Paiton ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Sobat Ki. Dan persiapan pengaturan lalu lintas akan dilakukan sebelumnya Pemkab Probolinggo maksud kami bersama sejumlah instansi ini menggelar rapat koordinasi manajemen lalu lintas jaringan jalan nasional Pantura ruas Probolinggo Paiton Sobat Ki pada hari Selasa kemarin 29 September. Jembatan Pajarakan ini menjadi perhatian karena berada di jaringan jalan nasional Pantura. Ini merupakan salah satu jalur utama kendaraan di wilayah Probolinggo. Pekerjaan konstruksi di lokasi tersebut ini berpotensi mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas. Koordinasi melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, pengelola jalan nasional, pengelola jalan tol, serta sejumlah pihak terkait lainnya, Sobat G. Dengan perbaikan jembatan Pajarakan dan pengoperasian fungsional tol Prosiwangi yang dimulai bersamaan ini, Sobat Ki, yang mana pengaturan lalu lintas ini menjadi bagian penting selama pekerjaan dan mudah-mudahan pekerjaan segera diselesaikan dan masyarakat bisa menggunakan tol tersebut, Sobat Ki.

0: Kami informasikan untuk Sobat Kia menantikan kumandang azan asar hari ini di hari Rabu tanggal 30 September 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 27 menit waktu Indonesia bagian Barat.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Fountain of Knowledge.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Anggota DPR RI Bambang Haryo Sukartono menyoroti kemacetan di kawasan Ketapang Banyuwangi yang mengular hingga 12 km. Ia menilai kemacetan terjadi akibat kurangnya dermaga pelabuhan, sehingga kendaraan terpaksa mengantri lama sebelum menyeberang. Ia mengaku prihatin dan menyampaikan permohonan maaf atas gangguan tersebut. Ia lantas mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari KSOP, BPTD, ASDP, DPRD Kabupaten Banyuwangi, Gapasdap, Aptrindo, dan Disub Jatim untuk bersama-sama mencari solusi mengatasi kemacetan akibat keterbatasan dermaga, baik di Pelabuhan Ketapang maupun Gilimanu.
2: Selamat sore, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Nasional Baluran menjadi perhatian serius memasuki periode rawan kebakaran. Bukan hanya menyiapkan personil dan peralatan, penerapan standar operasional prosedur SOP penanggulangan bencana diperketat agar setiap unsur memahami langkah yang harus dilakukan ketika kebakaran terjadi. Penguatan SOP tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, pengelola kawasan Taman Nasional Baluran hingga pemerintah daerah. Mekanisme penanganan juga dipastikan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar dipahami dan dapat diterapkan di lapangan. Dan Dim Situbondo Letkol Infantri Ferry Ardian bilang, kawasan Taman Nasional Baluran menjadi salah satu lokasi untuk melihat secara langsung kesiapan unsur terkait dalam menjalankan mekanisme penanggulangan bencana.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pemilih Kota Batu capai 173.025, peta kursi DPRD berpotensi bergeser. KPU Kota Batu menetapkan jumlah pemilih pada pemutakhiran data berkelanjutan triwulan 3 2026 sebanyak 173.025 pemilih, meningkat 180 pemilih dibanding triwulan sebelumnya. Kenaikan tersebut didominasi pemilih pemula. Ketua KPU Kota Batu Heru Joko Purwanto menyebut, pertumbuhan penduduk juga berpotensi mempengaruhi alokasi kursi DPRD pada pemilu mendatang. Kecamatan Judejo Dapil 4 berpotensi mendapat tambahan 1 kursi, sementara Bumiaji Dapil 3 berpotensi kehilangan 1 kursi. KPU bersama Bawaslu dan Disdukcapil juga terus melakukan pemutakhiran serta pembersihan data pemilih yang tidak memenuhi syarat, termasuk warga yang meninggal dunia atau beralih menjadi anggota TNI atau Polri.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Headline News pukul 15 waktu Indonesia bagian barat bersama saya Rumeda Rizal. Proses evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembo Laut Jawa telah memasuki hari ke-18. Tim penyelam gabungan yang berada di KN SAR Purworejo masih terus melakukan pencarian dalam badan kapal KM Virgo di kedalaman 30 meter di bawah permukaan laut. Sejak pagi hari hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, pencarian di dalam bangkai kapal oleh tim penyelam gabungan masih terus dilakukan. Namun belum ada penambahan korban. Kondisi kapal yang memiliki banyak ruang dan benda menjadi tantangan bagi penyelam. Selain itu, ketidakpastian cuaca di perairan Masalembo menjadi hal yang sulit untuk dihadapi bagi para penyelam. Arus deras dan cuaca yang buruk yang mengakibatkan gelombang laut tinggi sehingga menyulitkan penyelam dalam proses evakuasi korban di dalam laut. Para korban yang masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan diperkirakan masih sekitar 61 korban. Demikian Headline News kali ini pemirsa, Headline News akan kembali hadir 1 jam mendatang.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kay Perspektif di 102,9 FM Kay Radio. Bareng saya Rosid Romansyah. Sobat Kay, sudah masuk di jam 3 sore. Saya ucapkan selamat sore untuk kamu yang saat ini akan menjemput anaknya pulang sekolah, Sobat Kay, ya, ataupun sudah bergegas selesai dari pekerjaan, ya, biasanya 1 jam lagi sampai jam 4 sore nanti. Dan terlihat juga cuaca saat ini di depan kantor Kay Radio terlihat sedikit mendung, ya, Sobat Kay. Mungkin di kawasan kamu saat ini sudah mulai mendung juga. Bisa dikabarkan juga melalui nomor WhatsApp Center Kay Radio 0811 378 1029. Kali ini ada informasi mengenai Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan mengungkapkan bahwasanya bangunan yang disebut sebagai fasilitas apartemen dalam tanda kutip di Lapas Kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor tidak tercatat sebagai barang milik negara atau BMN. Temuan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan internal Kemenimipas menyusul temuan Ombudsman RI terkait fasilitas di lingkungan Lapas Cibinong. Dan sebelumnya memang Kemenimipas menyatakan masih mendalami asal-usul serta pemanfaatan bangunan tersebut. Rudi Setiawan, Inspektur Jenderal Kemenimipas, mengatakan pemeriksaan sementara juga menemukan bangunan tersebut tidak dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN, Sobat G. Selain status aset, tim pemeriksa menemukan lokasi bangunan berada di kawasan aliran atau bantaran sungai yang tidak diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas tersebut. Kemenimipas masih menelusuri bagaimana bangunan itu dibangun, siapa yang menggunakannya, serta pihak yang mengetahui atau membiarkan keberadaan fasilitas tersebut di dalam kawasan lapas. Menurut Rudi, tim telah memperoleh sejumlah informasi mengenai orang yang pernah menempati bangunan tersebut. Hal tersebut antara lain diketahui dari keberadaan foto dan barang-barang yang ditemukan Ombudsman ketika melakukan pemeriksaan.
2: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
3: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
2: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
3: Coba saya lihat.
2: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
3: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
4: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
3: Makasih.
4: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
2: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
3: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
5: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. K-K-K-K-K-Radio.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Korupsi memang jahat, itu rupanya. 102.9 K-Radio.

0: Masih bahas seputar mengenai pembongkaran lapas kelas 2A di Cibinong Sobat K, dan pemeriksaan tidak hanya berfokus pada bangunan yang disebut apartemen ya dalam tanda kutip. Tim juga mendalami sejumlah fasilitas lain di lingkungan lapas Cibinong, termasuk tempat kebugaran atau ruangan yang disebut akan digunakan sebagai simulator golf. Rudy melanjutkan, fasilitas simulator golf tersebut belum selesai dibangun. Sejauh ini di ruangan tersebut baru ditemukan karpet. Tim masih menelusuri proses pengadaan fasilitas tersebut, Sobat K. Dan tim juga memeriksa ruangan asimilasi di bagian belakang lapas yang berdasarkan informasi telah lama digunakan sebagai tempat latihan saat pemeriksaan berlangsung. Dua warga binaan ditemukan berada di lokasi tersebut. Selain menelusuri status bangunan dan juga fasilitas pemeriksaan internal, Kemen Imipas mulai menemukan indikasi pelanggaran disiplin oleh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan lapas kelas 2A Cibinong, Sobat K. Rudy menyebut hasil sementara pemeriksaan mengarah pada adanya peristiwa penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan ketentuan disiplin ASN sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
2: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
3: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
2: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
3: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
2: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
3: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
2: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
3: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
2: Bener juga sih.
3: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
2: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
1: Ah, jangan sungkan, Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
2: Terima kasih nggak harus ngasih kok, Bu. Karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot, termasuk gratifikasi loh, Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
3: Jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea jus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
4: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana, enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
4: Mau tea jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea jus.
7: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
8: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman, yang penting...

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan, Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus ngasih kok, Bu. Karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh, Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Hey Radio,

0: Menurut di Sobat K, penyalahgunaan wewenang masuk dalam kategori pelanggaran disiplin berat. Namun Kemen Imipas belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab karena pemeriksaan terhadap berbagai pihak masih terus berlangsung. Tim gabungan yang menangani pemeriksaan terdiri dari Inspektorat Jenderal Kemen Imipas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, lalu ada Direktorat Pengamanan dan Intelijen, serta Kantor Wilayah Dijen Pemasyarakatan Jawa Barat. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan termasuk Kepala Lapas Cibinong. Keterangan tersebut nantinya akan dicocokkan dengan dokumen dan bukti lain sebelum tim mengambil keputusan dan juga kesimpulan akhir, Sobat K. Yang mana Kemen Imipas selanjutnya akan melaporkan perkembangan hasil pemeriksaan kepada Panitia Kerja Pemasyarakatan Komisi 13 DPR RI. Dan laporan tersebut akan disampaikan setelah tim menyelesaikan analisis terhadap seluruh keterangan dan bukti yang telah dikumpulkan.
1: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
2: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
1: Enggak, Bu, enggak.
3: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
4: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
1: Botol minuman Iman, Wi.
3: Kerupuk si Anto, tuh.
4: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang nggak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah nggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku nggak kenal.
5: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
6: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
4: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
5: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
6: Tahu tuh siapa. Ayo, Wan, tinggalin aja.
4: Ih, Iman, Anto, tungguin.
7: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
9: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
2: Hah? Serius? Lo kan PNS, emang boleh gitu?
1: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
2: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
1: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
2: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
1: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
3: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. K-Radio 102.9 K-Radio. Your life,
5: your music. Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
6: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
8: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
8: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjak deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
10: 102,9 FM K-Radio, K-Perspektif akan terus berlanjut Sobat K bersama Sobat Eri Ali Davi yang bakal menemani kamu Sobat K dari jam 4 hingga jam 8 malam nanti.
11: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
12: Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya?
13: Ini Pak, SIM dan STNK saya.
12: Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap.
13: Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak?
12: Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu.
3: Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K-Radio Jember.

0: of Knowledge.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini kamu kembali lagi bersama Eri Ali Davi ya, dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti Sobat K. Nah ini Eri tentunya nanti akan memberikan kamu informasi yang menarik tentunya, terbaru, dan pastinya juga relevan dengan kehidupanmu Sobat K. Dan jangan lupa nanti juga berita-berita yang Eri sampaikan ke kamu ini juga pastinya sudah terverifikasi Sobat K. Nah ini mengingatkan Sobat K bahwa ini kan udah jam 4 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi ini kalau Sobat K ini aktivitas hariannya adalah di kantor, ini udah mendekati jam pulang kantor ya Sobat K. Dan nanti kalau ketika kamu sedang dalam perjalanan, boleh banget untuk kamu share mengenai informasi traffic dan juga cuaca di sekitarmu ya Sobat K. Karena kalau ngomongin tentang cuaca, ini kan dari sekitar jam berapa tadi? Jam 3 sore itu udah mulai mendung Sobat K, sedangkan kan tadi siang itu panasnya panas banget Sobat K. Kalau kata orang Jerman kan, panas banget itu adalah panas tercendahannya. Nah tadi siang panas banget, tapi sore udah berangsur berawan, hingga sampai saat ini berangsur juga masih tetap berawan nih Sobat K. Dan barangkali nanti kamu saat dalam perjalanan mungkin saja ada daerah-daerah yang udah mulai turun hujan, boleh untuk kamu informasikannya Sobat K. Dan selain itu, selain kamu bisa untuk memberikan informasi mengenai cuaca, kamu juga boleh dan bisa banget untuk kirim informasi mengenai traffic ke WhatsApp K Radio tentunya di 0811 378 1029, dan Eri bakal nemenin kamu berserta informasi yang menarik tentunya sampai jam 8 malam nanti.

Oke, membuka informasi bersama Eri Ali Davi dalam program Key Perspektif. Ini kan tadi baru saja dilangsungkan ya aksi demonstrasi oleh sejumlah aliansi masyarakat dan pedagang dari Pasar Tanjung. Ini yang kembali dilakukan Sobat Key, yang masa aksi ini tergabung dari LSM dan pedagang Pasar Tanjung Sobat Key. Tadi jam sekitar berangkat, kalau Eri pantau ya, Eri lihat tadi sekitar jam 9 dan jam 10 berangkat dari Gor Kaliwates menuju ke kantor pemerintah Kabupaten Jember sebelum akhirnya mereka melakukan orasi di Pendopo Wahya Wibawa Graha. Dalam aksinya, ini masyarakat mendesak Pemkab Jember untuk mencopot Kepala Diskopumdag dan Kepala Disub Jember yang mereka nilai gagal dalam melakukan penataan Pasar Tanjung. Kekecewaan massa juga diluapkan dengan melempar sejumlah tomat ke arah kantor Pemkab Jember, Sobat Ki. Dan aksi tersebut menjadi aksi protes terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan di kawasan Pasar Tanjung. Namun sayang, massa tidak dapat bertemu langsung dengan Bupati karena Bupati saat ini juga sedang berada di luar kota, Sobat Ki. Sebelumnya, Bupati Jember Muhammad Fawaid ini menegaskan bahwa langkah Pemkab Jember dalam menata Pasar Tanjung dilakukan guna menengahi aspirasi dari pihak yang pro dan juga kontra. Karena menurutnya, berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah daerah bukan semata-mata inisiatif dari eksekutif, melainkan adalah tindak lanjut dari permintaan dan aspirasi pedagang. Bupati juga menambahkan bahwa aspirasi pedagang di lantai atas maupun bawah Pasar Tanjung ini telah didengar dan ditampung, Sobat Ki.

harus sangat mendengarkan ya aspirasi dari kedua belah pihak, dari pihak yang pro maupun pihak yang kontra, agar nantinya output dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini memang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan apabila memang dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini masih ada sedikit celah di mana mungkin ada kerugian-kerugian, ini bisa diminimalisir Sobat K, sehingga kan memang dalam perumusan suatu kebijakan ini memang harus mendengarkan apa aspirasi dan saran dari publik, sehingga apapun yang menjadi output dari kebijakan itu memang bisa dirasakan langsung oleh publik juga tentunya. Dan barangkali Sobat K, kamu memiliki komentar dan opini ya mengenai penataan ulang Pasar Tanjung ini, boleh juga untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

City. Sobat Ki, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat ngonten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harga tetap bersahabat? Ada. Kamera unik buat bikin konten? Ada. Aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya lengkap. Dan gak perlu khawatir soal kualitas. Karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli, ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan memenangkan sepeda listrik plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, lengkap, ikutin Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram at iTechCityITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku

0: dalam Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya Eri Ali Davi. Pemkab Jember memanfaatkan kegiatan Goes Bersama untuk memantau langsung kondisi infrastruktur di wilayah yang dilalui. Dalam Goes dari Sumber Jambe menuju Pendopo Wahya Wibawa Graha awal pekan ini, Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama jajaran OPD dan kecamatan menemukan sejumlah titik jalan rusak serta penerangan jalan umum atau PJU yang padam maupun belum tersedia. Bupati mengatakan seluruh temuan tersebut akan dicatat dan menjadi bahan evaluasi untuk penanganan yang diprioritaskan melalui program pembangunan 2027. Selain memantau infrastruktur, Goes juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan program pemerintah dan menyerahkan bantuan sembako kepada 100 warga penerima manfaat. Pemkab Jember juga menegaskan komitmen menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, termasuk layanan mobil cinta untuk mengantar pasien pulang setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar, sebanyak 257 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota terhitung dari Januari sampai Agustus 2026. Kata Kanit Kamsel Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Juwana Gita, keselamatan berkendara bukan hanya soal mematuhi aturan, tapi juga tentang kesiapan diri, kendaraan, dan kelengkapan administrasi. Sementara dari ratusan kejadian kecelakaan, 38 orang meninggal dunia, sedangkan lainnya mengalami luka ringan.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Kejaksaan Negeri Kota Madiun memberikan pendapat hukum atau legal opinion LO kepada pemerintah Kota Madiun terkait aturan pengadaan jasa konstruksi sebagai dasar mengevaluasi persyaratan tender agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun Komaidi mengatakan pendapat hukum tersebut berkaitan dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 53 Tahun 2021 tentang tambahan persyaratan dokumen pemilihan pekerjaan jasa konstruksi melalui penyedia. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan pendapat hukum tersebut dibutuhkan agar perangkat daerah memiliki kepastian dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Bagus meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD mempelajari hasil pendapat hukum tersebut dan menjadikannya pedoman dalam pelaksanaan tugas.
4: Kabar terakhir, saya Aini Kusuma, Suara Surabaya. Kawan Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, akan menjadwalkan sidak setelah menerima laporan dugaan pungli lowongan kerja Pemkot Surabaya. Laporan itu disampaikan HS warga Rungkut setelah kakaknya jadi korban. 6 bulan lalu, kakak HS ditawari oknum Satpol PP Kebonsari menjadi pegawai Dinas Perhubungan dengan membayar 7,5 juta. Tawaran disampaikan saat korban mengurus KTP di kelurahan. Dijanjikan 2 minggu setelah pelunasan bisa bekerja, tapi sampai sekarang tidak terrealisasi. Bahkan pelaku tidak bisa dihubungi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, Eri masih membahas mengenai penataan ulang Pasar Tanjung ya Sobat K. Dan ini setelah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh LSM dan Aliansi Masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi tadi siang ya Sobat K di depan kantor Pemkab Jember mengenai penataan Pasar Tanjung yang tidak ingin untuk menggusur pedagang, ini DPRD juga membuka ruang keterlibatan Sobat K. Karena penataan kawasan Pasar Tanjung ini ditegaskan bukan untuk menggusur pedagang maupun memutus sumber penghidupan mereka. Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD memastikan aktivitas perdagangan masyarakat tetap menjadi bagian yang lebih diperhatikan dalam proses penataan kawasan tersebut. Dan penegasan itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Fuad Ahsan atau Gus Fuad, dalam dialog bersama para pedagang pada Rabu 30 September 2026 di depan kantor Pemkab Jember. Menurut Gus Fuad, keberadaan pedagang tetap menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam setiap kebijakan terkait Pasar Tanjung. Keterlibatan pedagang tersebut juga berkaitan dengan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Penataan Pasar Tanjung. Ia menegaskan, susunan Satgas yang ada saat ini masih berupa draft dan belum ditetapkan melalui SK yang final. Artinya, komposisinya masih dapat untuk disempurnakan, Sobat Ki. Politisi dari partai PKB tersebut kemudian menjelaskan bahwa DPRD juga mengakui adanya persoalan komunikasi dalam agenda sebelumnya. Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten itu dinilai belum sepenuhnya melibatkan perwakilan pedagang dari kawasan Samanhudi dan juga Suropati. Hal itu kemudian menjadi bahan evaluasi agar pembahasan penataan ini dilakukan dengan komunikasi yang lebih terbuka, Sobat K. Karena terlebih, proses penataan Pasar Tanjung masih berada dalam tahap penyusunan. Selain mendorong keterlibatan pedagang dalam Satgas, ia juga mengusulkan pertemuan lanjutan bersama Bupati untuk menghadirkan sejumlah atau seluruh kelompok pedagang yang berkaitan dengan kawasan Pasar Tanjung. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai kepentingan dan merumuskan penataan kawasan Pasar Tanjung ke depannya. Pedagang Samanhudi, Suropati, termasuk pedagang Bak dan Bajongan, ini diharapkan dapat untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka serta kondisi yang mereka hadapi di lapangan, Sobat G. Karena dengan demikian, pembahasan penataan Pasar Tanjung ini diarahkan tidak hanya pada aspek penataan kawasan, namun juga mempertimbangkan keberlangsungan dari aktivitas ekonomi para pedagang yang selama ini bergantung pada kawasan tersebut, Sobat G.

Kembali lagi bersama Eriel Idavi dalam program Gay Perspektif Sobat Gay. Ini ada informasi bagi kamu, barangkali sering untuk melewati Kabupaten Probolinggo ya, melalui jalur Pajarakan Sobat Gay. Ini ada informasi bahwa Jembatan Pajarakan akan ditutup selama 81 hari mulai 1 Oktober besok untuk penggantian lantai Sobat Gay. Jembatan Pajarakan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ini akan ditutup total selama 81 hari mulai besok Kamis tanggal 1 Oktober hingga 22 Desember 2026. Penutupan dilakukan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Jawa Timur Bali melalui PPK 1.1 Provinsi Jawa Timur untuk mendukung pekerjaan penggantian lantai jembatan. Penutupan dan rekayasa lalu lintas tersebut merupakan bagian dari program preservasi jalan nasional. Langkah itu dilakukan untuk menjaga keselamatan sekaligus mendukung konektivitas jalur Pantai Utara atau Pantura Jawa Timur. Ayu Pertima Sari, Kepala Bidang Preservasi 2 BBPJN Jawa Timur Bali, mengatakan bahwa penutupan total ini dipilih setelah pihaknya melakukan analisis risiko terhadap pekerjaan rehabilitasi jembatan. Menurutnya, pekerjaan penggantian lantai ini membutuhkan penggunaan alat berat dan juga ruang kerja yang cukup Sobat Ki. Oleh karenanya, pergerakan alat berat selama proses pengerjaan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan skema lalu lintas. Penutupan jembatan Pajarakan tersebut telah dikoordinasikan dengan sejumlah pihak, antara lain Kementerian Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Koordinasi Wilayah atau Bakorwil, serta Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Koordinasi terkait penutupan dan rekayasa lalu lintas itu dilakukan di kantor BBPJN Jawa Timur Bali pada Selasa 29 September 2026. Wahyu Wibowo, PPK 1.1 Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa pekerjaan penggantian lantai jembatan Pajarakan ini mencakup pembongkaran struktur, pemasangan rangka baja dan atau stringer, pemasangan tulangan, pengecoran lantai jembatan, penghamparan hot mix, pemasangan expansion joint, hingga marka jalan. Salah satu pekerjaan utama adalah penggantian balok stringer. Dalam rencana penanganannya, jumlah balok pada bagian tertentu akan ditambah dari 5 menjadi 6 buah per segmen untuk memperkuat struktur jembatan. Untuk mengantisipasi kemacetan selama rehabilitasi, BBPJN Jawa Timur Bali telah menyiapkan jembatan Bailey yang berada tepat di sisi selatan jembatan Pajarakan, Sobat K. Jembatan Bailey tersebut nantinya dapat untuk digunakan kendaraan roda 2 dan juga roda 4 dengan sistem buka tutup satu jalur secara bergantian. Sementara kendaraan roda 6 atau lebih akan diarahkan menggunakan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi atau jalur lintas selatan melalui Lumajang, Jember, Banyuwangi dan juga sebaliknya. Petugas juga disiagakan dan rambu-rambu peringatan akan dipasang di sejumlah titik untuk mendukung pengaturan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Jembatan Pajarakan yang dibangun pada 1990 ini dengan panjang 45,70 meter dan lebar 9 meter Sobat Ki. Jembatan tersebut menggunakan struktur atas tipe rangka baja Australia dan menjadi salah satu penghubung jalur Surabaya-Banyuwangi. Penurunan kapasitas pada beberapa bagian jembatan membuat infrastruktur tersebut perlu untuk mendapatkan perbaikan secara menyeluruh. Melalui rehabilitasi ini, BBPJN Jawa Timur Bali menargetkan keandalan infrastruktur jalan dan jembatan untuk tetap terjaga, khususnya mendukung konektivitas jalur Pantura Jawa Timur. Nah ini Sobat G, kalau kamu besok ya, mulai besok atau weekend nanti mungkin ada rencana untuk melintasi jalur Pajarakan di Kabupaten Probolinggo ini, hendaknya juga informasi ini menjadi perhatian Sobat K, karena dikhawatirkan juga di titik-titik di sekitar jalan tersebut ini terjadi penumpukan kendaraan barangkali, dan barangkali kamu juga dari informasi ini juga bisa untuk mengira-ngira apakah akan tetap melewati jalur tersebut atau mencari jalur-jalur alternatif yang lain ya Sobat K.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kay, kamu masih bersama Ireli Davi dalam program Kay Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Dan kamu juga boleh untuk share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029. Sobat Kay, sekaligus bahwa di hari ini ya, hari Rabu tanggal 30 September 2026, kumandang azan sholat maghrib akan berkumandang pada pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali Sobat Kay, kamu saat ini sedang dalam perjalanan ataupun sedang dalam di rumah, ada baiknya juga kamu segera bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, karena barangkali ibadah yang dilakukan secara tepat waktu ini dapat menuntun kita menuju jalan yang lebih baik, Sobat Kay. Dan sekali lagi Eri mau ngelitin kamu ya, bahwa di hari ini Rabu tanggal 30 September 2026, kumandang azan sholat maghrib akan berkumandang pada pukul 17.22 waktu Indonesia Barat.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
3: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
3: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
4: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Erea Lidavi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti, Sobat K. Dan kali ini Eri memberikan kamu informasi ya, bahwa Tol Prosiwangi Gending Paiton ini dibuka gratis selama 14 hari, Sobat K, mulai hari ini 30 September 2026. Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi atau Probowangi segmen Gending Keraksan Paiton ini resmi dibuka, Sobat K. Total tol yang disebut Tol Prosiwangi tersebut mulai beroperasi pada Rabu 30 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dan digratiskan selama 14 hari. Kepastian pembukaan disampaikan oleh PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi melalui surat resmi tanggal 28 September 2026. Pembukaan itu berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang penetapan laik fungsi jalan tol. Selama masa gratis, menurut Himajaya, selaku manajer SDMU PT JPB, ini mengungkapkan bahwa PT JPB akan melakukan sosialisasi sistem transaksi, golongan kendaraan, dan besaran tarif yang akan berlaku. Setelah digratiskan selama 14 hari, nantinya Tol Prosiwangi untuk selanjutnya akan berbayar atau dikenakan tarif, Sobat K. Dan untuk rute Gending menuju SS Keraksan, tarif golongan 1 ini Rp16.000, golongan 2 dan golongan 3 ini Rp24.000, dan golongan 4 dan 5 ini Rp32.000, Sobat K. Rute Gending menuju SS Paiton nantinya ini juga akan dipasangi tarif sebesar golongan 1 ini Rp36.000 dan golongan 2 dan 3 ini nantinya Rp54.500 serta golongan 4 dan 5 ini Rp72.500, Sobat K. Sementara rute Keraksan menuju SS Paiton ini tarif golongan satunya nanti adalah Rp20.000, golongan 2 dan golongan 3 ini Rp30.500. Golongan 4 dan 5 nantinya Rp40.500 dan tarif berlaku untuk dua arah dengan sistem transaksi tertutup, Sobat K. Dan setelah masa gratis berakhir, pengguna jalan akan dikenakan tarif sesuai jarak dan golongan kendaraan nih, Sobat K. Wah, ini juga ke depan ya, semoga ini pembangunan Tol Prosiwangi ini bisa segera rampung dan selesai dan kemudian bisa dibuka dan dirasakan langsung oleh masyarakat ya, agar supaya mobilitas masyarakat ini utamanya dari Probolinggo yang menghubungkan Bentang Jawa ini, Sobat K, ini bisa segera mobilitasnya bisa lebih cepat melalui jalur darat sehingga akses-akses masyarakat ini bisa lebih beragam. Dan kemudian juga hendaknya dari pembangunan dan nantinya Tol Prosiwangi ini juga berdampak ke daerah-daerah di mana yang dilewati oleh Tol Prosiwangi ini, Sobat K.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: 102.9 K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
12: Aman, yang penting...

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake auto makin seru.
3: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membantu melakukan perbaikan 622 rumah tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Sumenep melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Sekretaris Daerah Sumenep Agus Dwi Saputra menyampaikan, bantuan ini akan mendorong percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep mengingat jumlah rumah tidak layak huni masih tergolong sangat banyak.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Kekeringan akibat musim kemarau melanda 33 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Tengah per 28 September 2026, kekeringan di provinsi ini menjangkau 255 kecamatan dan 784 desa, serta berdampak pada lebih dari 2,3 juta jiwa. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun bilang, Pemprov Jawa Tengah terus mengajukan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC untuk membantu mempercepat turunnya hujan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Angka perkara perceraian di Bojonegoro terus meningkat hingga Agustus tahun 2026. Jumlah perkara yang tercatat di Pengadilan Agama Bojonegoro mencapai 2.115 perkara. Angka tersebut naik 11,4% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 1.898 perkara. Panitera PA Bojonegoro Sulikun Jami bilang, berdasarkan kelompok usia, perkara perceraian paling banyak terjadi pada kelompok usia 18 hingga 30 tahun. Pada tahun 2025 tercatat 744 dan kembali meningkat pada tahun ini 817. Cerai gugat yang diajukan istri masih mendominasi perkara perceraian di hampir seluruh kecamatan dengan faktor utama masalah ekonomi.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kembali lagi bersama Eri Alidavi di program K Perspektif Sobat K. Kali ini Eri memberikan kamu informasi mengenai investigasi sementara, ini dari IMIPAS ya Sobat K, bahwa ada dua napi yang menghuni lapas istimewa di Cibinong Sobat K. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini mengungkapkan hasil investigasi sementara terkait temuan hunian mewah di lapas kelas 2 A Cibinong pada Rabu 30 September 2026 hari ini. Hasil investigasi sementara ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenipas, Rudi Setiawan. Ia mengungkapkan terdapat dua warga binaan yang diduga menghuni fasilitas mewah meskipun masih dalam proses penyelidikan. Selain itu, Rudi juga mengungkapkan terdapat bangunan yang tidak berizin di hunian mewah Lapas Cibinong, Sobat Ki. Ia juga menegaskan bahwa fasilitas mewah ini terletak di pinggiran Sungai Ciliwung yang sebenarnya tidak diizinkan untuk didirikan bangunan. Waduh. Selain itu, Rudi juga menanggapi temuan ombudsman soal dugaan foto Jimmy Masrin di salah satu hunian mewah. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut. Dirinya menyebut juga akan mendalami soal fasilitas berupa tempat fitness dan simulator golf yang ada di kawasan hunian, Sobat Ki. Rudi menyimpulkan bahwa jika hasil investigasi sementara yang dilakukan oleh tim gabungan dari Kemenimbas ini termasuk penyalahgunaan wewenang. Ia menyinggung peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 pasal 8 menyebut bahwa jenis hukuman disiplin berat mencakup penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, Sobat Ki.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Anda menyaksikan Headline News. Pemerintah akan melanjutkan pemberian subsidi pangan dan upah kepada masyarakat yang akan diberikan pada bulan Desember 2026 mendatang. Pemberian subsidi ini diberikan berdasarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto usai menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Rabu sore. Ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto usai menggelar rapat terbatas di Istana Negara pada Rabu sore. Airlangga menyebut Presiden memerintahkan untuk kembali melanjutkan pemberian bantuan pangan dan upah di kuartal keempat atau di bulan Oktober, November, dan Desember dan akan dicairkan pada bulan Desember 2026. Untuk bantuan pangan, program ini menyasar sekitar 33,24 juta keluarga penerima manfaat yang masuk dalam kelompok kesejahteraan desil 1 hingga 4 berdasarkan data nasional terpadu. Sehingga setiap keluarga nantinya akan menerima 30 kg beras. Sementara untuk subsidi upah, pemerintah akan membagikan subsidi sebesar Rp900.000 dan akan dicairkan pada Desember 2026 mendatang dengan target penerima sebanyak 13,3 juta pekerja.
1: Oh, belum tahu nih materinya apa. Kemungkinan kalau ditanya.
2: Bantuan pangan yang besarnya 10 kg untuk 3 bulan dan nanti akan diserahkan satu kali untuk Oktober dan Desember. Dan ini diberikan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat. Ini desilnya 1 sampai 4. Pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah, di mana bantuan subsidi upah ini diberikan satu kali untuk 3 bulan dan per bulannya sebesar Rp300.000. Dan ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja.
0: Sesaat lagi, pemirsa, 2 tahun pasca Pilpres 2024, syarat pendidikan Gibran Rakabuming.
3: Key Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
4: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Dan kamu boleh share untuk informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

100.2 9 FM KRI News and of Knowledge. Sahabat Gay masih membahas mengenai temuan Ombudsman di Lapas Kelas 2 Aji Binongnya, Sahabat Gay. Ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

0: mengungkapkan bangunan mewah yang disebut sebagai fasilitas apartemen di lapas kelas 2 Aji Binong Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini tidak tercatat sebagai barang milik negara, Sobat Ki. Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan bahwa hasil pemeriksaan sementara juga menunjukkan bangunan fasilitas tersebut tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurutnya, tim pemeriksa juga mendapati bangunan tersebut berada di kawasan aliran atau bantaran sungai yang tidak diperbolehkan untuk didirikan bangunan, Sobat Ki. Dan Kemenimipas kini masih menelusuri asal-usul pembangunan serta penggunaan bangunan tersebut, termasuk pihak yang pernah menempatinya dan pihak yang membiarkan fasilitas itu berada di lingkungan lapas. Rudi mengatakan bahwa tim telah memperoleh sejumlah informasi mengenai pihak yang pernah menggunakan bangunan setelah sebelumnya Ombudsman RI menemukan foto dan sejumlah barang di dalamnya. Selain bangunan tersebut, tim pemeriksa juga mendalami keberadaan sejumlah fasilitas lain. Antaranya adalah tempat kebugaran dan ruangan yang disebut rencananya digunakan sebagai simulator golf. Menurut Rudi, simulator golf tersebut belum selesai dibangun dan baru terdapat karpet. Tim masih mendalami proses pengadaan fasilitas tersebut. Pemeriksaan juga mencakup ruangan asimilasi di bagian belakang yang menurut informasi telah lama digunakan sebagai tempat latihan. Tim menemukan dua warga binaan berada di lokasi tersebut dan masih mendalami keberadaannya, Sobat K. Rudi mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan sementara menunjukkan adanya peristiwa penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan ketentuan disiplin aparatur sipil negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Ia juga menyebutkan bahwa penyalahgunaan wewenang termasuk kategori pelanggaran disiplin berat. Namun, Kemenimipas belum menyampaikan pihak yang diduga bertanggung jawab karena pemeriksaan dan analisisnya masih berlangsung, Sobat K. Tim gabungan yang telah melakukan pemeriksaan melibatkan Inspektorat Jenderal Kemenimipas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Pengamanan dan Intelijen, serta Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat. Rudi juga menambahkan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah pihak telah dilakukan, termasuk terhadap Kepala Lapas Cibinong, karena keterangan para pihak selanjutnya dikonfrontasikan dengan dokumen maupun bukti lain sebelum kesimpulan akhir ditetapkan. Kemenimipas berencana menyampaikan hasil pemeriksaan lebih lanjut kepada Panitia Kerja Pemasyarakatan Komisi 13 DPR RI pada Senin 5 Oktober 2026 pekan depan setelah proses analisis terhadap seluruh keterangan dan buktinya selesai.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio
1: 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge. Sobat K, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh sejumlah massa yang tergabung dari LSM dan pedagang Pasar Tanjung pada Rabu siang 30 September 2026. Sobat K, seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Aksi unjuk rasa kembali dilakukan sejumlah massa yang tergabung dari LSM dan pedagang Pasar Tanjung Jember pada Rabu siang 30 September 2026. Massa menyoroti penataan Pasar Tanjung yang dinilai belum mampu untuk mewujudkan kondisi pasar yang aman, nyaman, dan berkeadilan. Massa terlebih dahulu berorasi di depan Pendopo Wahya Wibawa Graha sebelum melanjutkan aksi ke kantor pemerintah Kabupaten Jember. Dalam aksinya, massa mendesak Pemkab Jember mencopot Kepala Diskopumdak dan Kepala Dishub Jember yang dinilai gagal melakukan penataan Pasar Tanjung. Kekecewaan massa juga diluapkan dengan melempar sejumlah tomat ke arah kantor Pemkab Jember. Aksi tersebut menjadi bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan di kawasan Pasar Tanjung. Sayang, massa tidak dapat bertemu langsung Bupati karena sedang di luar kota. Sebelumnya, Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, langkah Pemkab Jember dalam menata Pasar Tanjung dilakukan untuk menengahi aspirasi dari pihak yang pro maupun kontra. Menurutnya, berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah daerah bukan semata-mata inisiatif eksekutif, tetapi merupakan tindak lanjut dari permintaan dan aspirasi pedagang. Bupati menyebut, aspirasi pedagang di lantai atas maupun bawah Pasar Tanjung telah didengar dan ditampung. Pemerintah daerah juga menerima aspirasi mahasiswa, termasuk terkait uji coba rekayasa lalu lintas di sekitar pasar. Menurut Bupati, dinamika yang muncul dalam penataan Pasar Tanjung merupakan bagian dari proses demokrasi. Termasuk dalam pembahasan revitalisasi pasar, pemerintah daerah mengaku terus menampung berbagai aspirasi dari pedagang sebagai bahan dalam menentukan langkah penataan Pasar Tanjung.
4: Kita ini kan mencoba untuk menengahi semuanya, baik yang pro maupun yang kontra. Dan sekali lagi, apapun yang saya lakukan di Pasar Tanjung itu bukan inisiatif eksekutif, tapi itu permintaan dari pedagang yang sudah kita ajak bicara, baik pedagang yang di atas maupun pedagang yang di bawah. Jadi jangan sampai salah paham bahwa ini adalah inisiatif dari pemerintah.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K Perspektif pada hari ini Rabu 30 September 2026. Besok kita akan bertemu lagi di program K Perspektif ya Sobat K, di bulan yang baru dengan semangat yang baru ya. Pastinya untuk Eri juga memberikan kamu informasi-informasi yang terbaru dan juga up to date pastinya kepada kamu Sobat K. Dan menutup K Perspektif pada malam hari ini, seperti biasa akan ada satu informasi dari Hot News mengenai Bea Cukai Jember yang terus memperkuat pengawasan untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Seperti apa informasinya sekaligus menutup K Perspektif pada malam hari ini, saya Eri Ali Davi pamit, selamat malam.
2: Hot News.
3: Bea Cukai Jember terus memperkuat pengawasan untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Operasi pasar tidak hanya diarahkan untuk menemukan dan menyita rokok tanpa pita cukai, tetapi juga memutus jalur distribusinya hingga ke tingkat pedagang. Kasih Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Jember, Tria Restu Yogaswara, pada Selasa 29 September 2026 mengatakan, sejumlah lokasi yang dinilai rawan menjadi titik peredaran rokok ilegal menjadi sasaran pemeriksaan. Mulai dari jalur distribusi utama, jasa ekspedisi, hingga warung dan toko kelontong. Dalam operasi tersebut, Bea Cukai Jember menggandeng Satpol PP di 3 kabupaten serta aparat penegak hukum lainnya. Langkah ini dilakukan untuk memperluas pengawasan sekaligus mempersempit ruang peredaran barang kena cukai ilegal. Sepanjang Juli hingga September 2026, tim gabungan telah melakukan 58 kali penindakan dan hasilnya, petugas mengamankan lebih dari 126 ribu batang rokok ilegal dan 3.000 liter minuman beretil alkohol yang tidak dilengkapi pita cukai. Dari penindakan tersebut, nilai barang yang diamankan mencapai sekitar 192 juta rupiah, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 105 juta rupiah. Upaya menekan peredaran rokok ilegal juga dilakukan melalui pendekatan edukatif. Petugas memberikan pemahaman kepada pedagang dan masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal serta konsekuensi hukum bagi pihak yang menjual atau menyalurkannya. Bea Cukai Jember juga mendorong masyarakat untuk tidak membeli rokok ilegal, sebab berkurangnya permintaan dari konsumen diharapkan dapat membantu memutus rantai distribusi rokok ilegal dari tingkat penjual hingga pemasok. Pengawasan akan terus dilakukan untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal. Masyarakat juga diminta berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan dugaan peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar.
4: Kalau untuk dari Bea Cukai sendiri, kenapa ada operasi-operasi penindakan terhadap rokok ilegal, itu sebenarnya untuk melindungi rokok-rokok yang legal. Rokok-rokok yang legal ini harus dilindungi, kenapa? Karena untuk mendapatkan produk rokok legal itu mereka sudah melalui tahapan-tahapan, kemudian termasuk juga batas tar, batas nikotin, dan segala macamnya. Kemudian juga mereka sudah berkontribusi kepada negara, dan kontribusi kepada negaranya itu yang nanti akan disalurkan lagi dalam bentuk PPH-CHT.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
4: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
12: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
6: Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih, Kak.
12: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman, yang penting...

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029. Sabrina.

Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
11: Aquaviva, murni, sehat, alami.
12: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
13: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
14: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
14: Aman, yang penting...

0: special. I just wanna feel.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
2: K-Pop.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
4: Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: K-Religion di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Hai, selamat pagi Sobat K. Di tanggal 1 Oktober, mengawali 1 Oktober 2026 bersama dengan Rafiana di K Perspektif pagi hari ini ya. Semoga bisa nambahin mood juga untuk mengawali bulan dan juga melakukan aktivitas di pagi hari ini Sobat K. Kelihatan banget gak terlalu terik ya, cuaca di pagi hari sedikit berawan nih Sobat K. Kelihatan banget di wilayah lingkar kampus. Hati-hati selalu yang ada di perjalanan. Nampaknya pagi hari ini sudah terlihat ada mulai peningkatan volume kendaraan. Dan share info traffic ataupun informasi penting lainnya ya Sobat K. Boleh untuk langsung kabarkan ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
3: Let's go.

Satu single dari Miley Cyrus dengan bass Persuade menjadi lagu pembuka di K Perspektif pagi hari ini Sobat K. Tentunya di pagi hari ini ditemani bersama dengan Raffiana dengan lagu-lagu yang keren dan hits juga. Selain itu informasi-informasi terhangat yang sudah terangkum di K Perspektif pagi hari ini Sobat. Nah, mengawali informasi pertama kita akan bergeser ke informasi dari satu isu yang kemarin sempat ini ya Sobat K, terjadi aksi ya di kantor pemerintahan Kabupaten Jember, di mana aksi unjuk rasa ini kembali dilakukan oleh sejumlah massa yang tergabung dari LSM dan pedagang Pasar Tanjung Jember pada siang kemarin Sobat K. Nah, massa menyoroti bahwa penataan Pasar Tanjung yang dinilai masih belum mampu mewujudkan kondisi pasar yang aman, nyaman, dan berkeadilan. Massa terlebih dulu berorasi di depan Pendopo Wahyawi Bawagraha sebelum melanjutkan aksi ke kantor pemerintah Kabupaten Jember. Dalam aksinya, massa mendesak Pemkab Jember mencopot Kepala Diskopumdag dan Kepala Dishub yang dinilai gagal melakukan penataan Pasar Tanjung. Kekecewaan massa ini juga diluapkan dengan melempar sejumlah tomat ke arah kantor Pemkab Jember. Aksi tersebut menjadi bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan di kawasan Pasar Tanjung. Sayang massa tidak dapat bertemu langsung oleh Bupati karena sedang di luar kota. Sebelumnya, Bupati Jember Muhammad Fawaid juga menegaskan langkah Pemkab Jember dalam menata Pasar Tanjung dilakukan untuk menengahi aspirasi dari pihak yang pro maupun yang kontra. Menurutnya, berbagai tindakan dilakukan pemerintah daerah bukan semata-mata inisiatif eksekutif, tetapi merupakan tindak lanjut dari permintaan dan aspirasi pedagang. Dari Bupati juga menyebut aspirasi pedagang di lantai atas maupun bawah Pasar Tanjung telah didengar dan ditampung oleh pemerintah daerah, juga menerima aspirasi dari mahasiswa termasuk terkait uji coba rekayasa lalu lintas di sekitar pasar. Menurut Bupati, dinamika yang muncul dalam penataan Pasar Tanjung ini merupakan bagian dari proses demokrasi, termasuk dalam pembahasan revitalisasi pasar. Dari pemerintah daerah juga mengaku terus menampung berbagai aspirasi dari pedagang sebagai bahan dalam menentukan langkah penataan Pasar Tanjung. Ini juga terkait dengan masa aksi yang dilakukan pada Rabu siang kemarin ya Sobat K. Sebenarnya dari beberapa poin yang disampaikan oleh teman-teman pedagang juga, dan salah satunya dari Laskar Jahanam Jember ya yang ikut mengawal masa aksi dari paguyupan pedagang Pasar Tanjung yaitu Dwi Agus, yang mengatakan bahwa sikap pedagang ini tidak menerima keputusan yang telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Jember waktu itu Sobat K, apalagi sistem shift ini ya, itu memberatkan beberapa pedagang-pedagang yang ada di sana. Nah, keputusan tersebut ini bukan berarti pedagang ingin membuat situasi semakin memanas ya. Apalagi sejak Selasa malam mereka sudah memilih untuk menghentikan aktivitas jualan untuk sementara. Menurutnya, para pedagang ini hanya ingin menyampaikan keberatan melalui jalur aspirasi yang bertemu langsung dengan Bupati Jember serta dari pemerintah daerah. Dari Dwi Agus juga menambahkan, dari para pedagang ini menyampaikan kondisi yang dialami setelah adanya kebijakan penertiban dan pengosongan pedagang di sepanjang Jalan Samanhudi. Sehingga aspirasi tersebut diharapkan bisa membuka ruang pembicaraan antara pedagang dan juga pemerintah. Mereka ingin meminta keadilan sekaligus menyampaikan keberatan atas kebijakan yang berdampak terhadap lapak tempat mereka mencari nafkah. Nah, persoalan tersebut juga bukan sekedar soal keberadaan pedagang di bahu jalan saja ya. Ada banyak pedagang yang sudah lama menggantungkan penghasilannya dari aktivitas tersebut. Karena itu, dari Dwi Agus berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari sisi penataan kawasan saja, tetapi juga mempertimbangkan nasib pedagang. Dari Dwi juga menambahkan,
Nantinya Laskar Jahanam ini juga mendampingi pedagang dalam menyampaikan aspirasi ya, dan berharap pertemuan dengan Pemkab dan juga dari Bupati Jember, harapannya ini bisa dapat menghasilkan ruang dialog serta solusi bagi pedagang sayur pickup maupun belanja yang selama ini berjualan di Jalan Samanhudi.

0: Dari satu single Sheila on 7, Memori Baik featuring dengan Aisha Meiglio ya, baru saja diputarkan sobat di pagi hari ini. Nampaknya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan dan sudah mulai terlihat cahaya mataharinya sobat, karena tadi pagi tuh sekitar jam 5:30 sampai jam 6 ya dari jam 5 kayaknya kondisinya itu agak berawan dan mendung-mendung dikit sobat kalau di wilayah lingkar kampus. Ini baru aja kelihatan sinar matahari di jam 6:30, jadi yang lagi siap-siap untuk berangkat kerja atau berangkat sekolah di pagi hari ini, hati-hati selalu ya sobat KI. Selalu gunakan masker saat melakukan aktivitas. Bantu update dong bagaimana kondisi traffic di beberapa ruas jalan, apakah masih aman, lancar, lengang, atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan nih sobat Kay. Boleh share ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Ini terkait dari pemerintah pusat ya sobat Kay, yang menyetujui usulan dari DPR untuk memperluas sanksi pidana dalam rancangan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagi kendaraan bermotor yang mengalami over dimension overloading atau odol. Dudi Purwagandi, Menteri Perhubungan, mengatakan pihak yang dapat dikenai sanksi pidana tidak hanya pengemudi tetapi juga pemilik kendaraan, korporasi, dan pemilik barang. Pemerintah menyetujui usulan DPR mengenai ketentuan pidana, yaitu penambahan sanksi pidana serta usulan untuk memperkuat subjek pengenaan tindak pidana kendaraan bermotor yang melebihi muatan atau odol, tidak hanya kepada pengemudi, tetapi juga dikenakan kepada pemilik kendaraan. Dalam ketentuan tersebut, rantai tanggung jawab pidana odol disusun berurutan mulai dari pemilik barang, pemilik kendaraan atau korporasi hingga pengemudi. Pemindanaan ini juga dilakukan berdasarkan asas unavia, yaitu seseorang tidak boleh dituntut atau dihukum dua kali atas pelanggaran yang sama. RUU LLAJ turut mengatur mekanisme pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran daya angkut dan atau cara pengangkutan barang. Pengawasan tersebut diwajibkan menggunakan peralatan elektronik untuk mendukung penerapan sanksi pidana. Sementara dari Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR, mengatakan bahwa persoalan kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu perhatian parlemen dalam pembahasan RUU LLAJ. Syaiful juga menyebut data Korps Lalu Lintas Polri menunjukkan angka kecelakaan di jalan tol masih relatif tinggi setiap tahunnya. Truk odol menurut dia menjadi salah satu penyumbang terbesar kecelakaan tersebut. Pada tahun 2022 tercatat 1.464 kecelakaan di jalan tol yang menyebabkan 688 orang meninggal dunia, 237 orang mengalami luka berat, dan 2.500 orang luka ringan. Di mana jumlah kecelakaan meningkat pada 2023 menjadi 1.600 kasus. Pada tahun tersebut, kecelakaan menyebabkan 704 orang meninggal dunia, 285 orang luka berat, dan 2.971 orang luka ringan. Good morning,
1: Sound of Knowledge.
0: Mungkin yang masih belum tahu odol itu apa ya? ODOL atau odol ini bisa dikatakan sebagai overload over dimension. Nah, fenomena over dimension overload atau odol ini telah menjadi masalah yang cukup besar ya sobat Kay, dalam sektor transportasi dan logistik di Indonesia. Di mana kendaraan odol atau sering disebut truk odol ini merupakan salah satu penyebab utama dari kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, kemudian menimbulkan kerugian yang cukup banyak bagi negara serta mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Sehingga over dimension overload ini secara detail dampak-dampaknya juga cukup serius. Sebenarnya odol ini adalah singkatan dari over dimension dan overload yang mengacu pada kendaraan angkutan barang dengan dimensi dan muatan melebihi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. di mana kondisi kendaraan angkutan memiliki ukuran panjang, lebar, atau tinggi yang melebihi spesifikasi maksimum yang diatur dalam regulasi kendaraan sehingga membahayakan keselamatan di jalan dan melanggar tata cara pemanfaatan infrastruktur transportasi. Nah, kenapa kok bisa dikatakan overloading? Karena biasanya truk-truk tersebut memuat atau membawa muatan yang melebihi batas dari beban kendaraan itu sendiri, Sobat K. Yang biasa disebut dengan gross vehicle weight rating ya, yang diperbolehkan. Ini standar yang harus diketahui ya oleh sopir maupun dari truk-truk, di mana truk tersebut kan ada spesifikasinya, beratnya maksimum berapa. Nah, truk-truk odol ini biasanya melebihi dari kapasitas truk tersebut. Sehingga kita sering lihat ya Sobat K, bahkan sering papasan atau berada di belakang truk odol tersebut saat membawa muatan itu sampai melebihi badan truk itu sendiri dan akhirnya justru membahayakan kendaraan yang berada di sisi kanannya, sisi kirinya ataupun berada di belakangnya. Nah, ini yang akhirnya menjadi perhatian dari pemerintah untuk bisa memberikan sanksi pidana bagi pemilik kendaraan odol. Jadi tidak hanya sopirnya saja, tetapi juga korporasinya ini juga mendapatkan sanksi pidana. Dan itu disetujui ya Sobat K oleh DPR.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ye, ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
10: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
11: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
10: Apa, Mama?
11: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
10: Wah.
11: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
10: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
11: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
12: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
10: Yeay, aku juara.
11: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
13: Dari Wings Food. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sobat K, memastikan seseorang terinfeksi influenza A ini tidak hanya cukup melihat gejalanya saja. Keluhan demam, batuk, dan pilek yang muncul pada pasien masih memiliki kemiripan dengan flu biasa. Kepastian diagnosis membutuhkan pemeriksaan lanjutan melalui sampel dari hidung atau tenggorokan. Dari dokter anak Rumah Sakit Bina Sehat Jember, Dr. M. Ali Sodikin, SPA, mengatakan, sampai saat ini dirinya masih belum memiliki data pasti mengenai kasus influenza A di Jember, karena diagnosis ini tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan keluhan yang dirasakan oleh pasien. Persoalannya, pemeriksaan tersebut tidak selalu mudah dilakukan. Salah satu kendalanya justru berasal dari pasien sendiri. Menurut Ali, pasien kerap menolak ketika harus menjalani swab hidung maupun tenggorokan. Kondisi itu membuat pemeriksaan untuk memastikan jenis virus yang menginfeksi menjadi terbatas. Setelah sampel didapat, pemeriksaan masih berlanjut. Hasil swab dapat diperiksa menggunakan rapid test influenza maupun PCR. Namun, ketersediaan alat rapid test di fasilitas kesehatan juga menjadi salah satu kendala yang perlu diperhatikan. Sementara, pemeriksaan PCR membutuhkan biaya yang relatif lebih mahal. Kondisi tersebut membuat upaya memastikan influenza A tidak selalu berjalan sederhana. Padahal, kepastian jenis infeksi dibutuhkan agar penanganan pasien dapat disesuaikan dengan kondisinya. Ali juga menilai kesiapan fasilitas kesehatan juga menjadi bagian penting, mulai dari tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya, ketersediaan fasilitas pemeriksaan, obat-obatan, hingga perlengkapan laboratorium perlu dipersiapkan untuk menunjang diagnosis. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat diminta tetap tenang, pencegahan penularan tetap dapat dilakukan meski jenis virus belum diketahui secara pasti. Orang yang sedang flu sebaiknya menggunakan masker, rajin mencuci tangan setelah membuang ingus atau menyentuh hidung dan mulut, serta menjaga asupan makanan bergizi dan cukup protein. Paparan asap rokok, asap kebakaran, kendaraan, debu, dan polusi udara juga perlu dihindari. Istirahat cukup serta aktivitas fisik yang sesuai kondisi tubuh tetap diperlukan. Jika keluhan semakin berat, maka dianjurkan segera mencari pertolongan ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Leonard Samosir, pemirsa, Direktur Poltekpol Malahayati Aceh angkat bicara terkait dengan meninggalnya seorang taruna, Muhammad Rasya Fadila. Pihak kampus menyebut penyebab kematian masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Direktur Poltekpol Malahayati Aceh, Andi Fiardi, menyatakan penanganan telah sesuai prosedur sejak Muhammad Rasya Fadila sakit demam pada hari Sabtu 26 September 2026 lalu. Fadila sempat dirawat di poliklinik kampus sebelum dirujuk ke RSUD Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Namun kondisinya semakin memburuk dan meninggal dunia pada Minggu 30 September 2026. Menurut Fadila, berdasarkan informasi awal yang diterima Poltekpol Malahayati, pemeriksaan sementara tidak menemukan adanya indikasi kekerasan terhadap Rasya, namun penyebab pasti kematian masih menunggu hasil forensik pihak berwenang. Andi Fiardi pun meminta semua pihak untuk bersabar dan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada kepolisian.
2: Coba buka.
3: Ya, mohon maaf teman-teman. Pihak Poltek dari saya sendiri selaku direktur belum pernah menyatakan bahwa ini karena keracunan obat. Ya gitu ya. Nah, ini kita serahkan kepada pihak Polres yang melakukan penyelidikan. Dari yang dirilis polisi kemarin itu baru terbit, mungkin teman-teman termasuk saya dengar bahwa untuk sementara itu mungkin ya, saya tidak berhak, tapi itu dampak daripada keracunan. Adanya mungkin penyebab lain terhadap almarhum. Nanti itu mungkin Polresta bisa jelaskan. Ya, kalau kami menganggap bahwa ya sementara ya kami yakini dan kami pastikan tidak ada kekerasan itu.
1: Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Good morning.
4: Sound of Knowledge. Sobat K, dari ratusan usaha tambang galian C yang beroperasi di Kabupaten Jember, ternyata hanya 17 yang tercatat memiliki izin usaha pertambangan atau IUP aktif. Data pemerintah Provinsi Jawa Timur per September 2026 tersebut terungkap saat kunjungan kerja Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur ke Pendopo Wahyawi Babagraha pada Selasa 29 September kemarin. Dari 17